102,6 FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: 126 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine mas muki.
0: Oh ala mbak, mbak tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agarul serba drink. Bahane yo alami, kasih atik istimewa.
1: Ya wes, iki bapak e yo. Gimana Agar Ilusir Badring, best seller Agar Ilusiris yang diolah melalui proses fermentasi Java.

0: dibagikan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik Bu.
4: Iya Pak Ne, alhamdulillah Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya Bu Ne, sakwise rutin ngombe Agarilu sekolah lho Bu Ne. Keluhan jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki Bu Ne.
0: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Citra Kopi Dangdut. Awali

0: sana. Ya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jai di pagi ini. Dan tadi sudah Bang Jai berikan lagu-lagu di request dari via telepon di segmen sebelumnya. Mudah-mudahan bisa menghibur sahabat Citra semua di hari ini yang mendapatkan barisan di program Citra Kopi Dangdutnya. Dan kembali Bang Jai akan menyapa di via telepon. Silakan di segmen ini di 0733451977 ada siapa? Lebih baik kita bareng saja. Halo Citra Kopi Dangdut Agari Lusel deh.
1: Kembali pagi dengan happy, ada sehat, sehat, segar, semangat.
0: Semangat Mbak Fatima kawasan Blitar Curup ya. Sedang apa aktivitas Mbak Fatima?
1: Ini beres-beres mau berangkat rewang ini mas.
0: Rewang di mana?
1: Di bawah rumah itu.
0: Oh, di bawah rumah.
1: Pokoknya satu minggu ini mas.
0: Oh, satu minggu pul ya, alhamdulillah.
1: Yang pun gitu. Dari tanggal 16 sampai tanggal 22.
0: Alhamdulillah, berarti banyak makan ikan teri ya kan.
1: Alhamdulillah dompetnya kering.
0: Iya, kalau kata Pak Yono ikan teri, Pak Yono, Kakek Amir, ikan teri, ikan yang diteri.
1: Iya.
0: Pak Yono selamat pagi, Pak Yono lagi monitor, Pak Yono berusaha gabungan tapi nggak bisa itu ya. Ya, Bapak
1: ini pakai anu itu mas, pakai apa tuh, pakai WA ini.
0: Oh, pakai WA ya. Waduh,
1: ya, yang biasa. Yang biasa itu tidak ada paketnya. Untung bisa masuk lagi ini.
0: Pak Yono sehat selalu Pak Yono ya, jangan lupa tanggal 27 nanti di rumahnya Mas Wahyu ya.
1: Oh, tanggal 27 ya mas ya.
0: Ya, kabarnya seperti itu. Tapi Bang J, tanggal 27 itu kebetulan ada job nge-MC juga. Dan kebetulan itu di dekat rumahnya Pak Yono.
1: tanggal 27
0: ya. Pak Yono ya, nanti kita ketemu di sana nanti ya.
1: Iya, ya, kemarin baru kita ngomong tanggal 27 tempat Bang Wahyu katanya.
0: Nanti kita 27 ke sana. Cuma Bang Jai agak-agak sorean, mungkin tengah hari lebih lah, karena memang kan di tanggal 27 dia ada job MC di Trikarya itu, deket rumah Pak Yono betul itu, enggak jauh ya.
1: Jam berapa mulai? Macam 2 atau jam 1?
0: Habis zuhur biasanya. Biasanya jam-jam 1 itu udah mulai kita ya.
1: Ya, aku nanti dari sini pagi.
0: Ya, kita tinggal tunggu konfirmasi dari Mas Wahyu, karena memang belum ada konfirmasi melalui radio nih, ya kan?
1: Iya.
0: Iya deh, lanjut kalau gitu nih, Mbak Fatima.
1: Iya.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Sudah Ada Yang Punya adalah.
0: Sudah Ada Yang Punya?
1: Ya, dari Lesti.
0: Oke, nanti diputerin ya.
1: Ya.
0: Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salam-salamnya buat Mbak Mi, Bang Wahyu, Bang Beni, Papa Repan, lali terus aku mas, kejaran ini sombong. Pak Rohidi, buat Bu Sumarni, Mama Isla, Bu Junaidi, Bu Karti, Bu Tini, buat Pak Yono, Pak Amir, Pak Yanto, buat Sarip, Aladin, Kartanto, buat Mbak Ida, buat Mbak Cindy, Pak Parmin, Mbak Putri, Bu Karsiem, Pak Sumarno, Mama Angel, Mak Erma, Yuk Wangi, Bunda Fitri, Mbak Ida, mau apa suruh memang, ayo Mbak Ida, ketinggalan aku Mbak Ida. Dalam untuk semuanya, dalam
0: semuanya aja. Terima kasih ya Mbak Fatima ya.
1: Ya, makasih ya. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fatima Blitar Curup luar biasa, semangat sekali, jerih sekali suaranya ya kan. Jernih, jernih, jernih, enggak kayak biasanya. Ini jernihnya luar biasa, jaringannya lagi bagus sepertinya ya. Kita sapa lagi. Halo Citra Kopi Dangdut Agari Lusil deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel kawasan hujan panas ya. Cuaca bagaimana kawasan hujan panas pagi ini?
2: Agak-agak mendung.
0: Agak-agak mendung, sama berarti Lubuk Linggau ya.
2: Iya.
0: Mau ditemani?
2: Kayaknya ntar lagi panas.
0: Tapi kayaknya awet deh ini ya. Mudah-mudahan lah ya, kita berharap bersama.
2: Iya, mudah-mudahan mendungnya menjadi hujan ya.
0: Amin, amin, amin. Mau ditemani lagu apa ini Mama Angel?
2: Kamu Istimewa.
0: Kamu Istimewa nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
2: Salamnya buat Bapak Fatima tadi, Bapak Fitri, dari Mama Depan, buat Mas Ari, dari yang udah gabungan ya. Buat Mbak Idanya juga, Buat Bapak Tima tadi, buat Mas Rasul Jaid, ya Mas Aladin, Mas Artanto, Bapak Liridin, Mbak Mis, Saki Amir, Kang Kabul, Mas Yononya, Mas Mendy, ya. Buat Mas Sumarno, Mas Armando juga ya. Buat Bang Edi Semangus, Bang John Wajah, buat Bang Edi Apur, buat Mama Papa Apin juga di Kabar Mani, ya Mama Faiza, Bapak Raja juga di sana ya. Buat Bang Putra dan Perlawang, ya Papa 2R, buat Seriade Sulmami, Lut Alvaronya juga, Mbak Dunaini, Martiana juga ya. Buat sekelas itu, Mama Depan, Mama Isla, ya Mbak Sumarni, Bapak Ibu Junedi, Bapak Ibu Karbin juga. Semuanya aja lah Bang Cai,
0: semuanya aja.
2: Selalu kantengi, salam kontak semuanya, salam
0: kontak. Amin, amin.
2: Kebetulannya berkeluarga aku, keluarga Bang Cai juga ya, semoga sehat.
0: Amin.
2: Kasih segala urusannya, rezekinya, selamat juga sampai tuntas ya.
0: Yuk, terima kasih.
2: Ya, makasih kembali atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Angel kawasan Hujan Panas yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi ada siapa untuk di via teleponnya. Halo Citra Kopi dan Duta Garilu Silti.
3: Halo pagi dengan Hebi Garilu Silti segar
0: segar. Semangat ada Mama Isla kawasan U1 ya. Aha, apanya?
3: Susah
0: masuk. Enggak lah, masih ada nanti kesempatan berikutnya ya. Mama Isla,
3: ya?
0: Kabarnya sehat ya, baik ya.
3: Ya, alhamdulillah Mas Jai. Doanya Mas Jai, kami keluarga sehat dan afiat.
0: Amin, alhamdulillah ya Allah. Mau ditemani lagu apa ini Mama Isla?
3: Lagunya dari Tasya Resmala Mas, apa dari Mas?
0: Apa?
3: Tasya Resmala yang duet.
0: Tasya Resmala yang duet, nanti dipilihin ya.
3: Yeah.
0: Mau disebutin dulu nih, ditawarin ada Tasya Resmala dengan Gary Maesa Birunya Cinta. Kemudian ada juga Sendiri dari Tasya Resmala dan Gajah Mada. Ada juga Pengadilan Cinta. Terus ada Spiring Berdua, yang mana? Oke, Birunya Cinta aja nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
3: Salam-salamnya PT Kopina itu tadi. Mama Angel
0: sudah komplit
3: itu Mas
0: Jai. Spesialnya buat siapa ada?
3: Spesialnya buat Mas Jai. Semoga selalu sehat, selalu bahagia.
0: Amin.
3: Dilancarkan rezekinya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi ada Mama Isla kawasan U1. Kita sapa satu penelpon terakhir ada siapa? Halo Citra Kopi dan Duta Garilu Silti.
4: Awalnya pagi dengan Happy yang Garilu Silti. Saya segar semangat.
0: Semangat. Ada Mbak Kus kawasan Tugu Sempurna.
4: Iya Mas, iya. Lagi bindeng-bindeng pilek lagi.
0: Mudah-mudahan segera sehat ya. Makanya pakai masker iya. Mbak Kus ya. Sekarang lagi kurang bagus udaranya. Makanya pakai masker.
4: Kemana-mana di dalam rumah.
0: Iya tetap aja namanya kualitas udara itu nggak di dalam rumah,
4: mungkin
0: di luar.
4: Udaranya kan kemana-mana.
0: Betul sekali. Bedanya kalau di dalam rumah nggak ada debu aja, kalau di luar lebih banyak debunya gitu.
4: Ya, ada juga orang dari luar masuk ke rumah ya juga kotor toh.
0: Betul sekali. Tapi tidak separah di dalam. Kalau di dalam rumah tidak separah di luar, tapi bukan berarti kualitasnya nggak bagus.
4: Tapi gara-gara minum es marjan itu nah.
0: Aduh sebutin merek lagi ya. Enak ya.
4: Terus itu makan kerupuk yang dari Palembang yang kembang kecil-kecil itu nah. Ikan, kerupuk ikan ya.
0: Kerupuk ikan, betul.
4: Iya, makan itu langsung sorenya gatal-gatal kayak gitu tenggorokan.
0: Gatal ya. Mungkin kurang cocok aja sama sirupnya sama kerupuknya ya kan.
4: Iya, makan enak juga yo. Mau ditinggalkan ya sayang yo.
0: Mau ditemani lagu apa ini Mbak Kus?
4: Mbak
0: Ditna dari siapa itu?
4: Iya yang dari siapa tuh kemarin Mbak Dina ada kok.
0: Mbak Ditna di Kopi Dangdutnya nggak ada.
4: Nggak ada ya?
0: Nggak ada kita. Itu kan lagu dangdut mulai dari tahun 2019.
4: Kalau gitu dari Rita Sugiarto Ikhlas aja ya.
0: Ikhlas. Oke nanti diputerin ya. Ikhlas sebentar. Ikhlas ya dari Rita Sugiarto.
4: Iya.
0: Sebentar.
4: Iya buat semuanya aja ya.
0: Sebentar Mbak Kus ini lagunya.
4: Kopinya Mama Angel aja.
0: Ikhlas.
4: Kan aku sambung lagi. Lagi
0: sebentar.
4: Gak enak badan ini kan.
0: Rita Sugiarto Ikhlas gak masuk di playlistnya Kopi Dari juga.
4: Kalian dari itu apa ya yang dari koplo-koplo itu nah.
0: Iya, enggak ada nih Mbak Kus.
4: Ya. Yaudahlah, terima kalah aja lah.
0: Terima kalah.
4: Yang itu yang koplo-koploan okay, itu kan?
0: Oke, nah kalau terima kalah ada versinya Rita Sugiarto nih ada nih.
4: Ya enggak apa-apa, siapa aja yang penting okay. Terima kalah.
0: Baik, terima kasih ya Mbak Kus ya.
4: Iya, terima kasih juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kus kawasan Tugu Sempurna yang sudah bergabung dan menyapa sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Kopi Dangdutnya. Sahabat Citra, terima kasih atas kebersamaan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa selain ini masih ada program berikutnya. Jadi tetap rapatkan barisan, jangan kemana-mana. Bang Jizin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor U.
0: Faktor U apa?
1: Faktor usia, Pak.
0: Wong usia masih 35 tahun aja kok. Lihat tuh lho, Bune, ibumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya, Pak.
0: Ini lho, Bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh, Pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik, Bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik, ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes. Tes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti-rang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra daya bangsa, daya bangsa.
1: Kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku, atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya." Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang lebih besar dari sekedar duri.

0: kita komplit, dan satu lagi produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Kardina Squalene solusinya. Kardina Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin, sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Kardina Squalene, produk terbaru dari Agarilu Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Karsi, kayaknya kita gak bisa sama-sama deh.
2: Emang lo kenapa?
1: Kita beda.

0: Aduh,
1: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411.

0: 9929 di Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulung dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Maluus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubuk Nyen Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Gantian.
4: Iya, Bu, sebentar.
3: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
3: Sabar, Pak. Coba minum ini.
4: Apa ini, Bu?
3: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu embu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: polis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Iyo ya, agar lu drop solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan.

0: Woko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude. Tensiku rendah. Kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus, akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Gulaku tinggi, BAB nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude.
0: Tenang, nggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalve. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalve untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalve juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalve bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Anak ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
1: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyok arus sikilku wak ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
0: Alah le, cek enom kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu. Bio Jiko 26 susu etawa premium iki iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wes tok jajalan sik.
2: Kini telah hadir Jiko 26 minuman susu kambing bubuk, diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sayangan, sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu yang minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarius Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarius Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarius Series.
5: Agarius Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarius Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarius, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
6: Dapatkan produk herbal Agarius Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudaro, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarius Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
7: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Ada orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata, murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, senyummu terhadap saudara

Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.

0: wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya, masukin benang ke jarum kok ya, udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho Pak, namanya faktor

0: Bumu, walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho Bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham si. Nanti dulu, bukan kita yang Brik Bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina Brik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina Brik. Kapsul kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, kolagen yang ada pada Agarus Drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang, dari balita, dewasa maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi Agarus Drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada Agarus Drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, Agarus Drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada Agarus Drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada Agarus Drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
0: Demikian, Sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

0: bersama Bang Jay di ruang dengar sahabat Citra semuanya di program Citra Gongseng yang luar biasa ya, luar biasa dangdutnya, luar biasa pantunnya, luar biasa juga bahagia. Ya, di program Citra Gongseng bersama spesial bersama Zigo 26 sehat tulang kuat nendang banget mengajak sahabat Citra semuanya menjaga kesehatan tulang dan sendi-sendinya. Biar apa? Biar bisa goyang di program Citra Gongseng. Tanpa kendala sakit sendi, tanpa kendala sakit tulang, ya kan? Apalagi sakit hati. Ya sahabat Citra bersama Bang Jay masih ditemani hingga pukul 12 siang nanti di program Citra Gongsengnya ya kan. Waduh ini saya sekali ya pagi-pagi menimang anak ya. Bang Jay langsung buka dengan pantun gitu kan. Pagi-pagi menimang anak besarnya menjadi orang tampan. Hari ini Bang Jay gak bisa ngomong banyak soalnya Bang Jay lagi sariawan. Aduh ini sariawan gara-gara panas dalam nih sahabat Citra. Bukan cuacanya aja yang panas tapi ini wah dalam hati juga panas sepertinya. Sehingga jadi sariawan ya panas dalam tuh sahabat Citra. Ya ini cuacanya juga mendung Kota Lubuk Linggau. Sudah memasuki pukul 10 lebih 41 menit masih diselimuti mendung yang dikatakan tebal gak juga. Tipis ya adalah tipis juga gak banget gitu sahabat Citra ya. Harapan sih bisa turun hujan di sore nanti atau malam nanti ya kan. Mendung yang sudah terkumpul sedikit demi sedikit sekian lama ini bisa turun hujan membasahi bumi. Itu harapan aja tapi keputusan itu tetap di tangan Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kalau prediksi BMKG kan seperti yang sudah Bang Jay jelaskan di hari kemarin, kemungkinan musim hujan itu di pertengahan Oktober. Itu juga baru kemungkinan sahabat Citra. Namanya kemungkinan itu belum bisa dipastikan gitu kan. Bisa lebih cepat, bisa justru lebih lambat. Ya kalau lebih cepat oke lah, fine, baik-baik aja. Itu yang kita harapkan. Tapi kalau lebih lambat, waduh parah nih sahabat Citra. Udah kekeringan di mana-mana, terus kebakaran di mana-mana, air susah gitu kan, terus mau mandi susah, nyuci piring susah, ya sumber kehidupan juga kan berdasarkan dari air sahabat Citra, jadi kalau air nggak ada ya kita serba susah. Makanya kita doa aja mudah-mudahan semuanya bisa kita lalui secara bersama dengan sehat walafiat tanpa ada gangguan kesehatan apa juga apalagi gangguan kesadaran gitu kan. Jangan sampai ada yang enggak sadar karena dehidrasi karena kekurangan cairan. Ya sahabat Citra di program Citra Gongsengnya seperti biasa dengan pantun-pantun sahabat Citra. Tadi Bang Jay juga sudah buka dengan pantun. Jadi sahabat Citra harus pantun baru juga. Gak mau kalau pantunnya gak baru ya. Yang mau gabungan silakan rapatkan barisan di 0733451977. Ada siapa di via teleponnya? Halo Citra Gongseng Zigo 26.
1: Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget ada Mas Armono ya kawasan Sukakarya.
1: Ya,
0: sehat kabarnya Mas Armono?
1: Alhamdulillah, Mas. Sehat.
0: Alhamdulillah. Sedang apa aktivitasnya?
1: Pulang nyari pulsa.
0: Nyari pulsa. ya pulang nyari pulsa, tiap hari nyari pulsa, nyari istri lah. Nyari istri, Mas, sekali-sekali, Mas. Aduh, batuk Bang Jay-nya kan.
1: Harapan.
0: Apa?
1: Itu ada harapan tapi jauh.
0: Harapan bukan harapan tapi jauh. Aduh, harapan tapi orang jauh mungkin gitu ya.
1: Ada harapan tapi jauhnya itu lah.
0: Iya, ada harapan tapi orang jauh ya kan. Orang mana orang orang mana itu orang Empat Lawang. Bocor nanti ya.
1: Ada lah.
0: Iya deh Mas Armono ya. Aduh Bang Jay lagi sariawan ini Mas. Gak bisa banyak-banyak ngomong. Gak bisa lebar-lebar ketawanya juga ya. Panas dalam nih gawat memang ya. Mau ditemani lagu apa nih Mas?
1: Ya langsung anu gak apa-apa lagunya itu.
0: Apa lagunya?
1: Alamat palsu aja Mas.
0: Ya alamat palsu. Sebelum ditutup teleponnya ya pantunnya Mas. Jangan lupa.
1: Lupa.
0: Enggak lah mana ada lupa. Sengaja tadi ngetes dulu biar lagunya dulu abis itu pantun ya kan. Alamat palsu nanti diputerin. Salam sawahnya
1: buat makan siapa? Rendang pakai nasi.
0: Cakep.
1: Nasi dimasak masih hangat. Jika ingin memenuhi mimpi belajar dengan penuh semangat.
0: Wah keren ini. Wah tahu aja kalau kita lagi pusing ini mikirin tugas ya. ya. Ini pantunnya cocok itu buat Bang Jay yang lagi pusing ini.
1: pusing apa ini, ya.
0: Tugas, tugas kehidupan, Mas. Harus ini, harus itu. Namanya tugas kehidupan, ya. Jadi kalau kita mau melalui itu semuanya dengan bahagia, dengan sukses, ya harus semangat, betul ya?
1: Ya Allah.
0: Betul. Ya, ini ayah, pantunnya
1: Mas. Ayahnya pagi sore sampai malam, pulangnya malam terus sih. Kemana itu duitnya?
0: Ya kita mah duitnya buat investasi masa depan lah, Mas. Gimana coba? Buat investasi masa depan.
1: Mas dipusing terus itu bilangnya.
0: Namanya hidup itu mau sebanyak apa? Gini loh, orang hidup itu banyak uang aja pusing, apalagi kalau nggak punya uang gitu, Mas.
1: Tapi ya sepusing-pusingnya ada uang ya masih enak. Ada uang daripada nggak ada uang.
0: Iya itu kan kata kita, kata orang yang banyak uang mereka juga pusing mikirin coba, ya kan? Ya udah, salamnya buat siapa aja.
1: Belajarin kemana kok pusing-pusing ya?
0: Salam-salamnya buat siapa?
1: Ya, salam-salamnya buat Bapak Roydi, buat Mbak Mis, buat Pak Yono, buat Mbak Gianto, buat Mas Haji Jahit, Mas Adi Waluyo, buat Mas Antanto, Mas Alipulo, Mas Alatin, Mas Parmin, Mas Junaidi, Mas Penny, buat Mas Adianto, Mas Nendi, Mas Marno Kewer-Kewer, Mas Suratno, Mama Angel, Bunda Fitri, Bu Dini, Bu Sumani, Mama Isla, Bunda Deni, Mbak Erma, Mama Depan, buat Mbak Wisianti, Mbak Barija, Mbak Kus, Mbak Cindy, buat Mbak Fatima, Mbak Erawati.

0: Semangat sekali, aduh Bang Jay sebenarnya lagi Saryawan sakit banget ya. Tapi sama Mas Harmono lupa kalau Saryawan ya kan. Tapi selain lupa Saryawan, lupa juga tadi pantun nyampir aja. Kita sama lagi sahabat Citra, dia siapa di via teleponnya. Halo Citra, gong seng si kudu anam. Halo si kudu anam. Halo Citra, gong seng si kudu anam. Aduh. Iya, putus-putus ini. Halo, ayo coba cari dulu jaringannya. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Iya, putus-putus ya. Halo, dengan siapa dan di mana ini? Halo. Iya, sayang sekali sahabat Citra ya. Tidak bisa didengar dengan jelas suaranya. Sayang sekali, cari dulu jaringannya itu ya. Mohon maaf sekali tadi. Enggak tahu ngomong apa gitu loh. Halo-halo aja dan itu putus-putus juga. Kita sapa lagi. Halo Citra Gong Sesi Guduana. Halo. Halo Citra Gong Sesi Guduana.
2: Ikut dan sehat, tulang kuat, mencang banget.
0: Hampir aja aku matiin tadi ya. Ada suara.
2: Tahu mas, sinyalnya.
0: Oh gitu ya. Wih, gede banget suara radionya ini. Ada Mas Syarif, kawasan ya. Isuka Mulia. Sehat Mas Syarif.
2: Alhamdulillah,
0: Bang Jai sehat tapi lagi Saryawan ini mas.
2: Oh ya, minum Atarilus.
0: Minum agarilus agar Saryawan kita mulus. Iya, Saryawan itu kan karena panas dalam ya. Mungkin kemarin itu karena kelambatan, banyak aktivitas, lupa minum agarilusnya mas. Tapi alhamdulillah ini udah minum agarilus drop. Karena agarilus drop sekarang lagi beli satu gratis satu ya.
2: Oh iya iya.
0: Tapi satunya ukuran kecil, jangan disamain. Nanti ada yang protes lagi. Ada juga gratis masker untuk sekarang ya, setiap pembelian Agarilus. Ya itu langsung, mau Agarilus apapun itu kita berikan masker ya.
2: Oh iya.
0: Jadi buruan mas, borong Agarilus mas. Ya deh, pantu dulu mas.
2: Hari ini cuacanya mendung.
0: Cakep.
2: Cuaca mendung, nyamakan tidur.
0: Cakep.
2: Ya orang, jangan bingung-bingung. Mari dengan saran Jawa kita bisa terhibur.
0: Betul sekali, luar biasa ya Mas Syarif. Ini kalau soal pantun gak diragukan ya. Ya deh Mas Syarif, mau ditemani lagunya apa Mas Syarif?
2: Lagunya agar sebotol minum nanti mas.
0: Gara-gara sebotol ya. Minuman nanti kita puterin. Ya mana nanti puterin? Salamnya buat siapa saja?
2: Ini berbagi ibu lagi ngosol. Jadi buat kan Citra dimana pun berada, siapanya mas lagi menjelang sih. Dan mas kerjanya bertukar sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih ya Mas Arif ya.
2: Selamat tenang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih untuk Mas Syarif kawasan I Suka Mulia ya. Kalau Mas Syarif Suka Mulia, kalau aku suka kamu. Kita sama lagi ya. Halo Citra Gong Seng Sigo 26.
1: Sigo 26 tulang sehat kencang banget.
0: Kebalik. Sigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
1: Nendang banget kan?
0: Iya, Sigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget gitu.
1: Apa kabar Bang Jay?
0: Alhamdulillah. Abangku ya, abangku selangit dalam. Ada Bang Lis. Bang Lis.
1: Oh.
0: Lagi apa aktivitas Bang Lis?
1: Kita makan Bang Jay.
0: Lagi makan. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan bisa makan ya kan?
1: Kalau Bang Jay makan dulu.
0: Alhamdulillah Bang Jay udah makan tadi. Dianterin Bang Jo Zulkarnain. Zulkarnain Jo ya. Majapahit. Ya terima kasih Bang Jazul Karnain ya, tadi dianterin nasi uduk sama gorengan. Wih, luar biasa. Nasi uduk ulam pete. Mata ngantuk ya udah kita nyembelih pite. Apaan gak jelas itu pantunnya tadi ya. Luar biasa Bang Jazul Karnain ya, gak ada kurangnya nasi uduknya, kurang banyak aja. Canda, gue canda itu gak serius ya kan. Bang Lis. Pantun udah siap belum?
1: Kalau siap tidak, tapi ada.
0: Iya kalau ada itu namanya siap.
1: Burung temennya burung merpati terbangnya malam. Malam cemara.
0: Iya.
1: Malam terkenang. Kalau tidurnya dingin.

0: Luar biasa, gak pas pantunnya ya. Gimana pantunnya gak pas itu Bang Lis? Ayolah Bang Lis, yang pas lah Bang Lis.
1: Iya.
0: Yang pas coba. Aduh gimana, enggak pas itu tadi ya. Udahlah enggak apa-apa lah buat Bang Lis ya kan.
1: Hari esok kan ada lagi kan.
0: Iya. Aduh gimana ini ya. Ya makan sukun megang linggis. Halo Bang Lis.
1: Halo.
0: Cakep gitu. Makan sukun megang linggis.
1: Cocok.
0: Pohon randu berbuah kapas. Ini benar-benar disuruh pantun. Benar-benar ini Bang Lis.
1: Iya dong.
0: Eh apa tadi? Makan sukun pakai linggis. Pohon randu berbuah kapas. Disuruh pantun ini Bang Lis. Selalu bilangnya pas. Ya udahlah, ini lagunya apa ini Bang Lis?
1: Lagunya Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja.
1: Salam.

0: Darmento, Wahyu Jahit, Uma Angel, Mama Fitri, Mama Irma, Erawati, Mama Damar, Mama Devi, Ayu Wami. Pokoknya nah ini dah Mbak Farida. Maaf, temen deh. Apa lupa? Ayu Lina dari Marabete. Nah, pokoknya siapapun yang mendengar Radio Citra ini, siapapun yang menitor, dapat salam semuanya dari Angli.
1: Oke, terima kasih banyak ya.
0: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Lis ya, Selangit Dalam sudah bergabung ya, pantunnya pas pokoknya. Gimana mana ujungnya enggak pas, pokoknya bilang pas dia. Oke lah, enggak apa-apa ya kan, kita sapa lagi. Belum siap ternyata sahabat Citra, kita coba sapa kembali, ada siapa di via teleponnya? Yo di 0733451977. Halo Citra Gong Seksi Kuduanam. Iya, sayang sekali tidak terhubung sahabat Citra. Kalau begitu jangan kemana-mana, nanti kelamaan ya, kita puterin dulu lagu yang sudah di request dari via teleponnya. Untuk sahabat Citra, tetap semangat di aktivitas hari ini, bahagia bersama Bang J di program Citra Gongsengnya. So stay enjoy, don't go anywhere.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Halo, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem nafas lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus C, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Ya, masih di program Citra Gong Seng bersama Bang Jay di Ruang Dengar Sahabat Citra di pagi menjelang siang hari ini. Sahabat Citra, tadi sudah Bang Jay hadirkan lagu-lagu yang menghibur Sahabat Citra semuanya dan juga yang menemani Ruang Dengar Sahabat Citra sambil melakukan aktivitas di pagi menjelang siang harinya. Mungkin dengan kesibukan masing-masing ya. Kesibukan di akhir pekan, di hari Sabtu menutup akhir pekan dengan kebahagiaan dan menyambut besok hari Minggu. Mungkin ada yang libur, ada yang enggak. Yang libur ya selamat berlibur saja, yang enggak ya mohon bersabar saja. Ya mungkin udah libur duluan ya kan. Bukan yang lainnya. Ya karena setiap perusahaan itu menentukan sistem yang berbeda-beda. Setiap perusahaan memiliki aturan gitu kan. Ada yang libur hari Minggu, ada yang libur hari Sabtu, ada yang weekday. Enggak semuanya weekend Sahabat Citra. Tergantung perusahaannya aja ya. Tapi kalau besok Bang Jay libur, gak bisa menemani Sahabat Citra ya. Waktunya buat santai, waktunya kita buat istirahat dan menikmati momen yang berkualitas. Yang berkualitas gimana? Ya istirahat berkualitas. Karena kalau hari Minggu Sahabat Citra, kalau kita tidak manfaatkan dengan suatu hal yang berkualitas, tidak dimanfaatkan istirahatnya dengan baik, maka ya itu tadi, termasuk orang-orang yang golongan I hate Monday atau mereka yang gak suka dengan hari Senin. Alasannya kenapa kok gak suka dengan hari Senin? Karena ya serasa belum libur tapi udah kerja lagi. Soalnya hari Minggunya digunakan dengan waktu yang kurang berkualitas. Mungkin digunakan dengan kesibukan yang lain, digunakan buat jalan-jalan yang mungkin gak menghadirkan kebahagiaan. Ya oke lah kalau jalan-jalan mungkin buat hiburan, tapi kan ada tuh jalan-jalan yang memang hanya mendatangkan capek doang karena ekspektasinya gak didapatkan Sahabat Citra. Bukan yang lainnya. Beranjak ke pukul 11 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Dan di segmen kali ini bagi Sahabat Citra yang mau bergabung kembali, silakan Bang Jay akan sapa-sapa yang untuk di via teleponnya. Dan kembali Bang Jay jelaskan, ini agak-agak susah ngomongnya. Soal Bang Jay lagi sariawan ya. Aduh sariawan nih, aduh susah banget nih. Dicabut nikmatnya sama Tuhan nih dikit. Kita sahwa lagi ya. Halo Citra Gong Seng Sigo 26. Ya sayang sekali terputus Sahabat Citra, kita coba lagi ada siapa di via teleponnya. Halo Citra Gong Seng Sigo 26.
1: Sehat, tulang kuat, endak banget. Assalamualaikum lagi Kak Bija.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Devan ya, kawasan Ki2 Wonorjo.
1: Iya.
0: Aha, sedang apa aktivitasnya di siang ini?
1: Udah beres semua, sehat.
0: Lagi istirahat aja ya, udah waktunya istirahat sih memang, bentar lagi makan siang berarti ini. Mau dengerin pantunnya dulu dong Mama Devan.
1: Coba kalau nggak nyambung sambung-sambungin ya.
0: Aman lah pokoknya nanti disambungin, tapi ya harus nyambung lah, kalau Bang Jay nyambungin nanti Bang Jay yang pantun gimana.
1: Insya Allah.
0: Coba dulu.
1: Pasar membeli buah kiwi.
0: Cakep.
1: Semua buah dimasukin ke keranjang. Ayo kita semua perbaiki diri.
0: Yeah.
1: Jangan suka menghujat dan ngomongin orang.
0: Luar biasa.
1: Kita pantun aja ya.
0: Enggak apa-apa, bagus itu pantunnya, pantun nasihat ya. Ada lagi pantunnya?
1: Ada lagi. Hari panas enaknya makan rujak.
0: Cakep.
1: Rujak dikasih bumbu kaca. Kalau hati dan perasaan udah rusak. Semuanya jadi bimbang.
0: Nah betul banget ya. Ini mewakili perasaan sekali sepertinya Mama Depan ya.
1: Tapi kalau kita mau sholat dan juga puasa itu alhamdulillah semua pikiran itu jadi fresh.
0: Jadi fresh ya alhamdulillah.
1: Ya bukan Mama Depan sok-sokan sih. Maaf ya pendengar.
0: Tapi bagus tadi pantunnya luar biasa ya Mama Depan ya. Ada lagi boleh?
1: Ada lagi. Hari Sabtu malamnya malam Minggu.
0: Cakep.
1: Hari Minggu pergi berburu. Jangan suka kamu merayu aku.
0: Ya.
1: Nanti suamiku jadi cemburu. Pantun aja.
0: Ya, paham Bang Jay ya. Aduh, ini mewakili banyak orang nih sepertinya pantunnya ya. Mau ditemani lagu apa ini?
1: Bisa enggak yang kemarin?
0: Apa? Yang kemarin apa?
1: Ojo Gendaan.
0: Ojo Gendaan ya. Oh, Ojo Gendaan kalau gongseng bisa.
1: Bisa kan?
0: Kalau iya bisa kalau gongseng. Aman, nanti diputerin ya.
1: Bisa, lagunya itu aja.
0: Salam sapanya buat apa saja?
1: Salam sapanya buat Mbah Mis, Mas Wahyu Jahit, Mas Hatanto, Mas Aladi Sarif, Mas Armono, Mbak Kus, Mbak Wiji, Mbak Patam, Bu Junaidi, Pak Amir, Pak Yona, Pak Rohidi. Gimana Pak kabarnya? Sehat semua kan?
0: Alhamdulillah.
1: Klim, Pak Yonto, Mama Isla, Mama Angel, Mama Irma, Putri Mbak Lawang, Putra Mbak Lawang, buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Spesialnya buat siapa?
1: Biasanya buat Kak Gajah, moga sehat yang umur. Besok liburan sama anak istri, moga moga sehat ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Moga-moga banyak sen.
0: Amin ya Allah, doa terbaik lah pokoknya ya. Kita aminkan. Terima kasih banyak. Yuk, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Depan kawasan Ki 2 Wonorejo sudah bergabung dan menyapa ya. Saya selalu pantunnya mewakili perasaan sekali buat sahabat Citra semuanya. Kita sapa lagi ada siapa? Halo Citra Gongseng Sigo 26. Halo Citra Gongseng Sigo 26.
2: Sigo 26 sehat tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget. Dengan siapa dan di mana?
2: Di mana Pak?
0: Oh, ada Mama Islah ya, kawasan U1 ya.
2: Iya, wajah.
0: Mama Islah, kabarnya sehat, baik?
2: Sehat, baik. Alhamdulillah. Ini lagi tunggu Ritan ini, Mas Jai.
0: Apa? Lagi apa?
2: Lagi tunggu ini. Ini lagi tunggu burung ini, Mas Jai.
0: Aduh, nunggu burung? Nunggu burung gimana? Nunggu burung maksudnya di sawah, nunggu burung kita gimana?
2: Ini makan gede padi.
0: Oh gitu, lagi itu ya, lagi nyemai padi ya? Bukan nyemai ya, lagi apa emangnya?
2: Sama Mbak Tini nih.
0: Oh iya, sama Mbak Tini?
2: Mbak Rini.
0: Oh Mbak Rini, oh iya Mbak Rini. Lama nih Mbak Rini gak gabungan kemana aja Mbak Rini, halo Mbak Rini.
2: Hiburan deket ya Mas Jai. Oh
0: syaa MBG itu ya, MBG makan bergizi gratis gitu ya. Ada tuh lagunya tuh yang lagi viral tuh. Iya deh, Mama Islah bantu dulu Mama Islah.
2: Lebuan lari lu bantu
0: nih udah. Lala.
2: Lali, mana masa tante lali kayak?
0: Enggak lah masa lali, enggak lali lali. Kok bisa masa tante lali kapan? Enggak pernah dia. Dia justru yang paling utama kita minta pantunnya. Nah, kalau Mas Artanto mah belum juga dia ngomong, kita udah minta pantun. Ayo Mama Islah.
2: Pantunin pantun.
0: Ayo ayo ayo. Pantun sih, pantun sih, pantun sih yuk.
2: Bunga mawar di depan rumah.
0: Cakep.
2: Apa Mas Jai?
0: Lah kok nanya Bang Jai? Kalau Bang Jai mah gak kurang pantun lah. Banyak Bang Jai. Bunga mawar di depan rumah, bunga melati di dalam kamar. Kalau sahabat Citra ingin bahagia, ya udah ya, jangan lama-lama. Ya orang belum selesai tadi Bang Jai pantunnya. Udahlah kalau gitu Mama Islah aja. Ayo coba.
2: Iya itu bunga mawar, bunga melati. Cake. Bunga mawar berwarna merah. Hatiin gembira dan bahagia bergabunglah
0: bersama kita. Nah gitu, mau dikasih gambaran dulu, dipancing dulu baru digas ya. Ya deh Mama Islah ya, nanti lagunya apa ini?
2: Lagunya Obati Rinduku aja Mas Jai.
0: Obati Rinduku, aduh udah rindu banget memang ini ya. Baru ada kabar hari ini. Dari Mama Isla. Obati Rinduku dari itu, dari Cantika Davinka ya. Ya salamnya buat siapa saja, suaranya putus-putus ini.

0: kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mama Islah yang sudah bergabung ya, kawasan U1. Sehat selalu Mama Islah ya. Dan bahagia selalu, lagi nunggu burung katanya tadi, biar gak makan padi yang lagi disemai, lagi nyemai kalau gak salah tadi ya. Ya, sehat selalu, bahagia selalu. Salam juga buat Mbak Rini. Kita sapa lagi, ada siapa? Halo Citra Gongseng Ziku 26.
0: Nendang banget.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel, kawasan hujan panas ya.
0: Iya.
1: Sedang apa aktivitas Mama Angel? Putus-putus suaranya ya. Pantun dulu coba, ini suaranya putus-putus soalnya. Ya, coba pantun. Halo.
0: Halo.
1: Pantun dulu Mama Angel.
0: Iya. Sama jengkol, sama terasi.
1: Cakep.
0: Enak dimakan sama nasi anget. Sabun di sendok setiap hari.
1: Iya.
0: Bikin kerja jadi semangat.
1: Ada lagi pantunnya.
0: Iya, itu aja.
1: Itu aja. Salam sapanya buat siapa saja, tapi lagunya jangan lupa.
0: Iya. Salam sapa aja dulu ya, antar lagunya.
1: Lagunya dulu biar gampang dicari.
0: Lagunya.
1: Apa? Aduh, putus-putus nih suaranya. Apa tadi? Coba.
0: Rawana bentuk.
1: Aku bukan Rawana. Oke, nanti dibukain ya. Suaranya putus-putus soalnya ya.
0: Apa bikin sakit hati di sini ya.
1: Nanti kita puterin dari King Nasar. Ini my idol ya. Idola saya ini King Nasar ya. Suka manjat rijing dia.
0: Ya.
1: Aduh, ini gak jelas ini suaranya Mama Angel. Terima kasih Mama Angel ya. Halo. Halo. Aduh, ini putus-putus Sobat Citra. Terima kasih Mama Angel ya. Sayang sekali terputus-putus suaranya tadi. Tapi yang penting lagunya udah ya. Aku bukan Rahwana dari NASA. Kita sapa lagi Sobat Citra, satu penelpon terakhir di program Citra Gongseng untuk edisi kali ini. Halo. Sayang sekali tidak terhubung. Kita coba lagi, kita berikan kesempatan satu penelpon terakhir, satu penelpon penutup di program Citra Gongseng bersama Bang Jal. Halo Citra Gongseng Sigo 26. Halo Citra Gongseng Sigo 26.
2: Sigo 26 sehat, langkuan nendang banget.
1: Nendang banget, luar biasa. Ya, ada Bapak Rohidi di kawasan Kelurahan Muara Enim ya.
2: Iya.
1: Bapak Rohidi.
2: Yo.
1: Pantunnya ini berhubung waktunya udah mepet, digas dulu.
2: Pantai Losari di Pulau Jawa.
1: Cakep.
2: Pantai Panjang di Bengkulu.
1: Cakep.
2: Kalau ingin jadi belahan jiwa, datang ke rumahku lamar aku.
1: Wah, cakep sekali ya. Ada lagi pantunnya.
2: Di Bengkulu ada Danau Dendam Tak Sudah.
1: Cakep.
2: Danau Toba di Sumatera Barat. Pada dirimu aku berserah. Akhirnya mengapa kau berkhianat?
1: Waduh, ya.
2: Di Danau Toba ada Pulau Samosir.
1: Cakep.
2: Suasananya asri enak dipandang. Hai abang, jangan lama berpikir. Dinda takut diambil orang.
1: Waduh, gawat itu ya. Lagunya apa ini, Bapak Raidi?
2: Lagunya yang dari Mansur, ada enggak yang dari Mansur?
1: Mansur Awari. S ada. Dari Mansur S ya.
2: Ya.
1: Sebentar. Mansur S ini ada dari Dibore Cinta.
2: Apa tuh?
1: Dibore Cinta.
2: Dibore Cinta, ya, ya itu baik.
1: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salamnya buat Mbak Kun. Kemudian ada Mbak Farida di Jayaloka Sukakarya. Ada Mak Erman di Ciptodadi, Mas Yan Taing. Kemudian ada Ayu Lina di Blitis, Simpang Blitiru. Kemudian

0: Andi, kemudian Pak Amir, ada Mas Arif, kemudian Mas Aladin, ada juga Bang Benny, kemudian ada juga Bang Hadianto, Pak Harmono, Pak Tarminto, Mas Suratno, Mas Imano Kewer-Kewer, Mbak Angel, Mbak Era, semuanya ini waktu sudah habis, Jai. Kompak selalu, selamat siang, selamat beristirahat. Bisanya kerja sampai tuntas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bapak Rohidi di kawasan Kelurahan Muara Enim yang sudah bergabung dan sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Gongseng untuk edisi kali ini. Sahabat Citra, Bang Jai izin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan di hari ini dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan jangan lupa ya, setelah ini masih ada program selanjutnya dan besok Bang Jai libur, kita berjumpa lagi nanti di hari Senin ya, atau hari ya hari Senin. Sepertinya ya. Ya, sepertinya karena Bang Jai ada beberapa sedikit kesibukan, insyaallah ya bisa tetap menemani sahabat Citra semuanya seperti biasa berbahagia dan bergembira. Bang Jai izin pamit di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa. Yeah.

0: acara nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Sejarah umat Islam dikisahkan bahwa pada suatu malam Khalifah Umar bin Khattab melakukan ronda malam dari rumah ke rumah untuk melihat kondisi umat dari dekat. Tiba-tiba di sebuah kampung yang jauh dari kota terdapat rumah semacam tenda. Di dalamnya ada seorang ibu yang pura-pura sedang memasak untuk menghibur anak-anaknya yang kelaparan. Begitu Khalifah memberi salam dan diberi izin masuk oleh si penghuni rumah,

karung berisi gandum dan diserahkan kepada orang miskin itu. Sungguh betapa sejahteranya hidup masyarakat di masa kini, bila para pemimpinnya memiliki kepedulian tinggi terhadap setiap rakyat, sehingga tak ada satupun rakyat yang hidup dalam kekurangan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kepedulian terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku, atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya. Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang lebih besar dari sekedar duri."
2: Sari sak pore, marem tenan.

0: 101,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amana, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
0: Setunggal atas kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

90,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Tip sehat Dokter Herbal.
2: Sehat Dokter Herbal.
3: Keluarga Sehat Indonesia, migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan, berfungsi untuk merasakan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel dalam otak kita. Dengan mengkonsumsi agaris drop, insya Allah migrain terjadi, baik disebabkan karena memang gangguan fisik ataupun kelelahan dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.

0: pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 106,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
4: Pak, nyapa kok mojok karo golek sambil oto ki?
5: Iki aku ngerasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto. Tapi aku yo kok bingung arep tak kulu opo tak oseng.
4: Lah abang bayi papa, gek kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya apa yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produknya Agarilus. Cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus Series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

102,6. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus mengerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
1: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik, dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggalatus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katresnani.

Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Galatus Kalih Kumanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus kok lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
0: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

Galatus kali 6,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: 101,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Saja Pak Suparman, saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi, badan langsung sehat.
2: Tinggalnya di mana Pak?
1: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
2: Sudah berapa tahun Pak sakit sesak napas ya?
1: Ya kalau sesak napas aku udah dari kecil Mas, dari kecil masih bujang sekitar 20-an tahun kayaknya.
2: Ini selain sesak napas Bapak Suparman, apa yang dikeluhkan Pak?
1: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau minum itu langsung mari. Ya kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadio ini beli. Kalau nggak beli sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas, sambal santan nggak bisa makan, napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

Galatus Kalih Komanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya, Bu, sebentar.
1: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
1: Sabar, Pak. Coba minum ini.
2: Apa ini, Bu?
1: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
6: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungok no radio. Soale, radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungok no radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
7: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
8: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengan radio. 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Satunggal atus kalih koma enem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Dalam buku sejarah umat Islam, dikisahkan bahwa pada suatu malam, Khalifah Umar bin Khattab melakukan ronda malam dari rumah ke rumah untuk melihat kondisi umat dari dekat. Tiba-tiba di sebuah kampung yang jauh dari kota, terdapat rumah semacam tenda. Di dalamnya ada seorang ibu yang pura-pura sedang memasak untuk menghibur anak-anaknya yang kelaparan. Begitu Khalifah memberi salam dan diberi izin masuk oleh si penghuni rumah, beliau membuka yuk.

Baitul Mal mengambil satu karung berisi gandum dan diserahkan kepada orang miskin itu. Sungguh betapa sejahteranya hidup masyarakat di masa kini, bila para pemimpinnya memiliki kepedulian tinggi terhadap setiap rakyat, sehingga tak ada satupun rakyat yang hidup dalam kekurangan.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Nat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Ya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwe emen to awakmu saiki.
5: Mosa sih? Rasaku perawatan terus lho iki.
4: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho, kaya to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat, badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
6: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
7: Susu kambing Etawa Premium Murni diperkaya dengan daun kelor, gamat, dan

0: inflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, nutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinji, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, 0857-8883-1498, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Citra, jumpa lagi siang hari ini bareng Dina yang pastinya akan menemani sahabat Citra semua yang lagi santai di rumah aja, ataupun yang lagi di perjalanan, atau yang masih sibuk sama pekerjaan.

0: bosan nih, langsung aja nih bareng Dina rapatkan barisan di 102.0 Citra FM Lubuk Linggau. Dan ya kali ini seperti biasa mulai pukul 2 sampai pukul 4 sore ada beragam lagu yang bakal Dina puterin untuk menemani sahabat Citra semua. Kali ini yang lagi diputerin ada lagu Minang dari Fauzana. Genre lagu lainnya ada banyak juga, ada lagu dangdut mulai dangdut lama sampai dangdut terbaru. Ada juga lagu-lagu Sunda yang suka jaipongan. Yuk langsung aja rapatkan barisan bareng Dina di Citra Batagor. Madu hitam agarilus benar-benar pol puasnya. Langsung aja Dina kasih kesempatan untuk sahabat Citra yang mau gabungan di siang hari ini bareng Dina seperti biasa ke 0733451977. Jangan lupa passwordnya kali ini di Citra Batagor, madu hitam agar rilus benar-benar pol puasnya. Ada siapa yuk di telepon? Halo Citra Batagor.
1: Madu hitam agar rilus benar-benar
0: pol puasnya. Halo, ada Mama Angel, Mama Devan ya.
1: Mama Devan, Mbak Dina, lupa Devan. Ya.
0: Iya, lupa-lupa ingat, takut salah aja sih, mastiin aja ya. Gimana kabarnya Mama Devan hari ini, sehat gak nih?
1: Sehat Mbak Dina sehat kan?
0: Sehat juga, alhamdulillah.
1: Sehat, suara Mbak Dina imut-imut kayak marmut itu.
0: Kayak marmut, emang marmut ada suaranya ya, Ma ya? Bisa aja ya Mama Devan. Lagi ngapain aktivitasnya nih Mama Devan siang-siang bolong panas gini?
1: Lagi nyantai abis lipetin pakaian Mbak Dina.
0: Lagi nyantai, lagi lipetin pakaian. Kayaknya pakaian setengah jam aja udah kering ya sekarang ya.
1: Tapi ini agak kurang panas Mbak Dina.
0: Oh gitu, lagi mendung hari ini di sana.
1: Ya mendung itu enggak, cuman banyak kabut gitu loh.
0: Oh banyak kabut, oh iya. Kebetulan ya lagi banyak
1: kebakaran. Enggak kering itu.
0: Aha, betul, karena banyak kebakaran di mana-mana gitu ya. Jadi terdampak kabut asap serta debu-debu jalanan juga karena lagi musim kemarau. Jadi debu-debunya pada berterbangan gitu ya Mama Devan ya.
1: Iya Mbak Dina, nikmati aja lah Mbak Dina, yang kuasa yang ngasih.
0: Betul, Mama jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya Mama Devan.
1: Iya Mbak Dina, kalau diturutin tiap hari masuk angin.
0: Betul, betul banget faktor cuaca ya karena
1: terpapar juga. Tapi kan selalu konsumsi agar rilis selama kita.

0: Waduh, percaya si Dina setia nih ya kalau Mama Devan sama Agarilus ya.
1: Nggak, kadang-kadang kalau nggak minum, uangnya masih habis.
0: Oh gitu, jadi harus nunggu cair dulu gitu ya. Ya
1: Mbak Dina, kata orang Jawa itu, hati karep, bondone cepet.
0: Oh gitu, jangan nanti cepet tau bondone. Men sehat terus, ya udah yuk. Lanjut deh Mama Devan, mau dengerin lagu apa nih kali ini?
1: Ada Cinta Rahasia nggak, Mbak?
0: Cinta Rahasia, dangdut ya?
1: Iya.
0: Oke, ada ya Dina Putri. Rahasia Cinta atau Cinta Rahasia nih?
1: Cinta Rahasia.
0: Cinta Rahasia, dari siapa nih biasanya?
1: Kayaknya Simpati Musik gitu.
0: Oke, Dina puterin ya. Lanjut salamnya boleh buat siapa aja, Mama Devan?
1: Salam sapanya buat Mbak Fatima, Mbak Ida, Mbak Kut, buat semuanya aja Mbak, tadi udah fans sama Kak Rizal.
0: Semuanya aja, ini Dina puterin versinya Elvi Sukaisi mau?
1: Terserah Mbak Dina.
0: Oke, siap deh lanjut, ada lagi salam spesialnya?
1: Spesialnya buat Mbak Dina, satu sampai tuntas, semoga sehat panjang umur ya, murah rezekinya.
0: Oke, amin. Terima kasih banyak Mama Devan. Selamat beraktivitas kembali. Ditungguin aja lagi.
1: Terima kasih kembali Mbak Dina. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah ada Mama Devan dari kawasan Wonorejo ya. Ditungguin aja lagunya Mama Devan, nanti Dina puterin ya. Kita lanjut lagi sama Citra. Ada siapa lagi yang udah nungguin di via telepon? Halo Citra Batagor.
2: Agarilus Madewitan, puasnya.
0: Oh, puasnya ada siapa di mana?
2: Lah, Pak Pangri kar suaranya nyang Mbak Dina.
0: Ada Ki Amir, gimana kabarnya Ki Amir?
2: Ya kabarnya alhamdulillah sehat. Ya, dia cerita ke sini Mbak Dina, nunggu abis mau acara campur sehari barangan orang acara telepon, jadi nyang biasakan anu panas.
0: Jadi sambil sambil nungguin gitu ya.
2: Masuk, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, penantian tak sia-sia Ki Amir ya.
2: Ya, benar dari anu mau Mama Depan, cuacanya tidak bersahabat. Iya, anggar kongkon milih Mbak Dina, milih musim hutan yang.
0: Betul, kenapa tuh alasannya Ki Amir?
2: Masalah,
0: kenapa alasannya lebih pilih musim
2: hutan? Alasannya aja kiye, anggar musim hutan, kue sing kotor paling bates. Apa dengkul mudun, karena beda kayak kue. Musim kemarau nih kiye, sing kotor kabeh tekan sirah-sirah barang, kue mau kenang debu.
0: Ya, oh gitu ya, apalagi yang setiap hari motoran gitu ya Ki Amir ya. Debunya di mana-mana, tapi sehat ya Ki Amir ya.
2: Alhamdulillah sehat Mbak Dina, karena benar dari anu Mama Depan mau kemendinan anu konsumsi agarilus.
0: Konsumsi
2: agarilus.
0: Alhamdulillah, harapannya sih sehat selalu ya buat Ki Amir, buat sahabat Citra yang lain juga dimanapun berada. Kita lanjut yuk Ki Amir, mau dengerin lagu apa nih siang ini?
2: Ya, anu ngarep baca SMS apa istri daripada almarhum Bucu Mena ya.
0: Boleh, yuk mangga.
2: Lagunya Sebulan Maning ke favorit ke Mbak Dina.
0: Oke, siap lagunya ya.
2: Ya ke yang terbaca SMS ya. Sama anu jenenge ke anu Mak Iba. Ya ke Mak Iba ya sing masuk karya bojone almarhum Bucu Mena. Dikirim lagu kanggo Bapak kowe Mas Harmono, terus Mas Doble, Mas Papa Kue, Mas Bawur ya, bersanggup Pak Amir, Mama Depan, Mama Angel, Mama Olive, sanggup siapa ya, maning ya, berarti pecet di sini ya, wong, anu apa cilik tadi nih,
0: iya, oke siap
2: ya, iya sanggup Bu Sumarmi, Bu Junaidi, Bu Karbit, Pak Karbit, terus Mbak Mis, Mama Islam, Mbak Wijianti, Mbak Gus, Mbak Tini, mohon maaf ya, anggere apa kita kok suwe banget para tabung masalah kangelan ke, ya ke Mbak Capai ke Mbak Dina ya.
0: Oke, boleh.
2: Kayak gitu. Aku terus kanggo sekang nyong ke Mbak Dina, kanggo seneng Soekarjo,

0: Mbak Yatin, si Yatin ya. Nah, terus kanggo sing nang Sukakarya maning ge kanggo iya kesenggol pendengar lah kanggo Pak Mul ya karo Pak Endro.
1: Oke. Okay.
0: Terus kanggo sapa maning ge? Sedikit. Pak Ikan sing nang Srimulyo ya karo Pak Situ Pimin, selamat sore, selamat istirahat, semoga sehat ya selalu.
1: Amin.
0: Seluruh pendengar Citra sing pada ngeruak mas suaranya anggar butuh agar lu dari telepon ke nomor ini yang disana ke depan-depan yang apa tulisannya yang kono ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, promo ke Mbak Dina apa-apa ya.
1: Gak apa-apa dong, boleh.
0: Pokoknya pesen baik mah, anggar pesen karunyong terus anu tak golek nang maring Citra ya.
1: Oke, siap.
0: Yurung sempet rono Mbak Dina sibuk ya.
1: Oke, enggak apa-apa.
0: Aku Mbak Dina nih terima kasih waktune. Selamat sore semoga terhibur. Oh iya, kanggo karo ibu warga ya. Sugeng sampean sugeng midhangetaken sinambi napa mawon lah. Oke, kanggo seluruh pendengar Radio Citra sing lagi ngrungokake kanggo tangga teparone nyong sing lagi ngrungokake Radio Citra. Semoga sehat-sehat selalu. Nah, terima kasih Mbak Dina waktunya.
1: Terima kasih
0: sekali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap sudah ya, luar biasa. Terima kasih banyak ya Amir dari kawasan Sukadana. Baik sobat Citrin, langsung aja kita puterin lagunya. Dan ya udah hampir menjelang azan asar, jangan lupa tunaikan kewajiban. Dengerin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Batagor. Madu hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: bencana yang disebabkan oleh orang lain, seperti kecemburuan sosial dan lain-lain. Karena itu, bila kita ingin hidup selamat dari bencana, maka sedekah merupakan salah satu jalannya.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Oke, sahabat Citra masih di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau bareng Dina di Citra Batagor. Madu hitam agarilus benar-benar pol puasnya. Jadi masih ada kesempatan untuk sahabat Citra kembali lagi gabungan ke via telepon. Oke, langsung aja nih, gak pakai lama. Yuk langsung aja kita sapa lagi sahabat Citra yang masih setia nungguin dengerin radionya bareng Dina. Halo Citra Batagor.
1: Aduh, sama kali lu benar-benar pol puasnya.
0: Pol puasnya. Ada dari kawasan Merasi sepertinya, bener gak nih?
1: Iya Mbak, masih bener. Kebagian
0: Ratu. Masih kebagian ya Mas Syarif. Emang kalau rezeki gak kemana Mas? Gimana kabarnya Mas Syarif?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Gimana? Sehat juga, Alhamdulillah. Selalu sehat ya. Lagi ngapain nih Mas Syarif?
1: Lagi jualan es Mbak.
0: Lagi jualan es ya, tiap hari lagi jualan es ya.
1: Sama peta-peta ini Mbak.
0: Mangkal di mana Mas Syarif?
1: Gimana?
0: Mangkal di mana tuh hari ini?
1: Enggak mangkal Mbak, keliling di, masih di Petung ini.
0: Oh keliling di Petung, oke. Laris manis pokoknya ya. Oke, siap. Ini bentar lagi pulang nih kayaknya nih. Yang lanjut lagunya Mas Syarif mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya Bercanda aja.
0: Bercanda dari Elvi Sukaisi.
1: Ya Mbak.
0: Oke, Dina Putri lanjut salamnya yuk buat siapa aja.
1: Salamnya buat semua fan Radio Citra dimanapun berada, dari A sampai Z tanpa terkecuali ucapannya sore aja dan coba cintanya petugas sampai tuntas semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih banyak.
1: Jangan lupa Pak, besok hari Minggu kalau ada waktu datang tetap Mas Bayu.
0: Insya Allah.
1: Terima kasih pen radio.
0: Oke, siap Mas Ari.
1: Terima kasih
0: Pak
1: ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Syarif lo dari kawasan Merasi. Ini luar biasa nih ya. Silaturahmi, silaturahim, tali sahabat Citra semua ini selalu berjalan ya. Jadi emang ada rutinan nih pertemuan antar fans ya, antar pendengar setia Radio Citra yang diadakan di, mungkin dijadwalkan rumahnya ya Mas Syarif ya. Ya semoga untuk besok acaranya berjalan dengan lancar. Dan untuk Gina kayaknya izin dulu ya, belum bisa ikut menghadiri karena ya walaupun hari Minggu ya, ternyata hidupku ini belum pernah menganggur gitu. Nganggurnya sih kalau pas tidur aja ya. Alhamdulillah, dinikmatin aja ya kehidupan ini ya Mas Syarif ya. Semoga berjalan dengan lancar besok aktivitasnya, kegiatannya sampai paripurna. Dan semoga silaturahmi antar pendengar setia Radio Citra FM senantiasa terjalin dengan baik. Kita lanjut sahabat Citra. Yuk ada siapa lagi yang masih pantengin radionya, udah nungguin di via telepon. Jangan lupa passwordnya madu hitam agarilus, benar-benar pol puasnya. Halo Citra Gengseng.
2: Apa passwordnya Mbak?
0: Madu hitam agarilus.
2: Minum agarilus.
0: Madu hitam agarilus, benar-benar pol puasnya. Ada siapa di mana?
2: Benar-benar pol puasnya.
0: Ada siapa di mana?
2: Pendatang baru Mbak, pendengar lama.
0: Pendatang baru, pendengar lama. Ini kayaknya pendatang lama sih ya, kok dari suaranya ya.
2: Ya pendengar lama. Tapi baru ini nongol.
0: Oh gitu, coba siapa namanya?
2: Ya Mbak Dina lah, harus tebak ini dari mana gitu
0: ya. Dari, ya, kayaknya Mbak Fatimah nih ya.
2: Ya bukan, di Air Lesing kok.
0: Oh Air Lesing ya, Air Lesing. Oh ada Mbak Wiji. Ya ampun.
2: Iya, tetangga Mbak Dina kok.
0: Sampai lupa diriku, saking lamanya entah kemana ini Mbak Wiji ya.
2: Ya udah lama ya gak ini gabung ke Radio Citra gitu.
0: Sibuk banget kayaknya nih Mbak Wiji nih.
2: Ya sibuk sih enggak Mbak, cuman kemarin-kemarin tuh suaranya lagi hancur berantakan gitu. Jadi kalau mau bergabung enggak enak.
0: Suaranya aja tapi hatinya enggak berantakan kan ya.
2: Alhamdulillah jangan sampai gitu.
0: Jangan sampai, hatinya harus bahagia terus ya Mbak Wiji.
2: Iya betul sekali, walaupun hidup susah nih harus dibuat bahagia gitu.
0: Betul, harus bahagia selalu. Ini gimana nih kabarnya, sehat enggak?
2: Wah ini Mbak Dina.
0: Gimana?
2: Ya susah semua ini.
0: Susah semua?
2: Iya, airnya susah.
0: Oh gitu, belum ada hujan ya di Lesung ya?
2: Mahal, harga apa-apa mahal semua.
0: Waduh Mbak
2: Kalau harga apa-apa mahal itu kalau airnya enak sih
0: lancar aja gitu ya. Ya doain aja, insya Allah nih kita bulan depan udah masuk musim penghujan ya. Semoga aja segera turun hujan.
2: Iya, amin.
0: Nah, yuk lanjut Mbak Wiji, mau dengerin lagu apa nih sore ini?
2: Ini lagu dangdut ya.
0: Lagu dangdut, lagu Minang, lagu Sunda.
2: Oh, kalau lagu dangdutnya aku minta apa ini tuh? Apa, lelaki dari Roma Irama.
0: Apa?
2: Lelaki,
0: bukan perempuan ya, ya mintanya ya. Ya karena perempuan jadi mintanya laki gitu ya.
2: Kalau ada itu judulnya perempuan ya gak apa-apa.
0: Perempuan aja gitu ya. Oke, Dina puterin ya. Lanjut yuk salamnya dulu ya Mbak Wiji buat siapa aja.
2: Salam

0: Mbak Rohidiknya juga, terus Mbak Fatima, Mama Devan, terus Bang Jongsi, terus Nenek Erma Yuani, Bu Deni, Mbak Lia Sukajati, Mama Angel, Bunda Fitri, Papa 2R, Pak Yaelmi, Bang Aini, terus buat Bang Lis juga, terus buat Bu Tini, buat Mbak Kus ya, terus buat siapa lagi ya? Mbak Parida, buat Ayu Lina, terus buat lupa ya udah lama nggak naik aneh.
1: Diingat ya dulu.
0: Buat semuanya aja yang lagi monitor Radio Citra ya, semoga sehat semuanya juga. Ini apa buat Om Bahmi tadi Waluyo, buat Bang Argianto ya. Itu katanya tempat Bang Wahyu itu tanggal 27 katanya mau kumpul.
1: Ya, mau gabung gak nih Mbak Wijin?
0: Semoga bisa datang ya kumpul tempat Bang Wahyu Jahit ya.
1: Oke, Mbak Wijin datang gak nih?
0: Mbak Dinanya sehat selalu ya.
1: Amin ya Allah, terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Lesing ada Mbak Wijin ya. Ini sih pendengar lama, pendatang lama juga ya. Saya selalu Mbak Wiji. Ya besok-besok gabungan lagi biar Dina gak lupa ya. Kita lanjut ya sahabat Citra, kita puterin dulu lagunya nih. Ada Bercanda dari Elvi Sukaisi. Kali ini nostalgiaan ya sama lagu-lagu lama dari si Ratu Dangdut. Oke langsung aja kita puterin dulu lagunya. Semoga dapat menghibur dan menemani aktivitas sahabat Citra semua. Selamat mendengarkan.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Tip sehat dokter herbal. Tip sehat dokter herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai, harus

kanker, kanker otak kita cukup ngeri juga mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita, dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu

Dan satu sisi lagi, karena memang ini kanker bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang mengikat untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan.

0: membantu membunuh sel kanker. Jadi kita gunakan herbal-herbal yang cukup potensi untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada otak. Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nian, tak. Aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
2: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
1: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
4: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Oke, kali ini saya mau bicara kepada khusus orang lelaki ya, untuk ya berbuat sebagaimana mestinya terhadap kalau ngelihat perempuan gitu loh. Oke.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes.

buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Buku sejarah umat Islam dikisahkan bahwa pada suatu malam Khalifah Umar bin Khattab melakukan ronda malam dari rumah ke rumah untuk melihat kondisi umat dari dekat. Tiba-tiba di sebuah kampung yang jauh dari kota terdapat rumah semacam tenda. Di dalamnya ada seorang ibu yang pura-pura sedang memasak untuk menghibur anak-anaknya yang kelaparan. Begitu Khalifah memberi salam dan diberi izin masuk oleh si penghuni rumah, beliau membuka periuk

Baitul Mal mengambil satu karung berisi gandum dan diserahkan kepada orang miskin itu. Sungguh betapa sejahteranya hidup masyarakat di masa kini bila para pemimpinnya memiliki kepedulian tinggi terhadap setiap rakyat, sehingga tak ada satupun rakyat yang hidup dalam kekurangan.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dibuat dari susu kambing Etawa Murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
4: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
3: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
4: Kalau akreditasinya cak mano?
3: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
4: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
3: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
4: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
5: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
6: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
7: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah,
8: Purwana, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Praforma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama, depan X Kompi Taba Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
9: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
10: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
9: Morinda? Siapa lagi Morinda?
10: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih genis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
9: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
10: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
9: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
11: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
9: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
10: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
9: Morinda? Siapa lagi Morinda?
10: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih genis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
9: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
10: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
9: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
11: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Monggo, Pak. Niki wedange.
2: Oke, Bu. Suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten lho jenengan iki?
2: Iya, Bu. Kepikiran tonggo ado kae. Lungu-lungu jare kena penyakit degeneratif kronis koyo to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, walah. Yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: lega-legakan. Propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agarius Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamma, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Sehat Dokter Herbal. Sehat Dokter Herbal.
6: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan Agarus Drop. Agarus Drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan Agarus Drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
5: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
7: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Somai 102,6 FM Lubuk Linggau, balik lagi bersama Juna tentunya di Citra Somai Sok Tembang Malaysia lagu jiran awak suka di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Sore hari ini tentunya akan ada banyak sekali lagu dan juga tembang-tembang yang bisa sahabat Citra dengerin bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau ya. Iya, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, silakan aja lanjut yang mau lagu Melayunya, yang mau disehatin juga ataupun yang mau dienakin pakai Agarilus, langsung aja datang ke sini ke Gerai Sehat Agarilus Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 kilometer 9 Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubuk Linggau. Yuk kita nikmati promo meluber di September meluber Radio Citra FM Lubuk Linggau. Oke, kalau gitu sahabat Citra jangan kemana-mana, nanti Juna balik lagi, tetaplah bersama Juna di sini di 102,6 FM Lubuk Linggau. Dan silakan bergabung nih buat semua sahabat Citra yang mau bergabung di 0733451977. Passwordnya jangan lupa ya, Citra Somai So Tembang Malaysia lagu jiran awak suka.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sawise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker.

0: di rumah Anda. Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu etawa premium dibuat dari susu kambing etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
5: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
4: Morinda? Siapa lagi Morinda?
5: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
4: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
5: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
4: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
6: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
8: Keluarga Sehat Indonesia, MAH merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agarus drop. Agarus drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agarus

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, beriker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Maaf dengan Bapak siapa?
2: Bapak Alatif.
1: Dari mana Pak Alatif?
2: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
1: Kecamatan
2: Bukit Intan, Provinsi Babel.
1: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
2: Saya pernah stroke dua kali. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli satu botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
1: Sebelum minum Agrilus, jalan berapa?
2: Paling 200 meter itu udah capek sekali nih, Pak.
1: Setelah minum Agrilus bisa
2: 2 kilo, Pak. Habis satu botol itu
1: luar biasa
2: deh, Pak.
1: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mau konsumsi Agrilus?
2: Jadi, kalau Agrilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
1: Maaf, Bapak, aktivitasnya
2: sekarang saya pensiun, Pak. Purnawirawan TNI AD, Pak. Kodim 43 Pangkal.
3: Agrilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agrilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Balik lagi bersama 102,6 FM Lubuk Linggau, tentunya bersama Juna di Citra Somai So Tembang Malaysia. Lagu jiran awak suka. Spesial promo hari ini ya, promo Agarilus Drop, buy one get one, beli satu gratis satu, hanya di Radio Citra, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Baik, sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau ya. Oke, kita akan mulai spill-spill ya. Berita dan informasi terbaru nih di 102,6 FM Lubuk Linggau ya. Bersama Radio Citra sore hari ini ada banyak sekali informasi yang akan Juna tebarkan untuk semua sahabat Citra ya. Semoga sahabat Citra selalu happy dan juga bahagia mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggau ya. Oke deh, kalau begitu sahabat Citra, berita yang pertama ini sedikit menggemparkan kita semua ya, dan juga sedikit menyedihkan ya. Oke, kok bisa sih? Ya udah deh kalau begitu ya, nggak usah tunggu lama-lama ya, langsung aja Juna kasih tahu nih buat semua sahabat Citra. Namun sebelumnya Juna mau kasih tahu dulu ya, untuk semua sahabat Citra ya, ini nih Juna ini punya informasi buat semua sahabat Citra yang kepingin tuh ya mendapatkan produk Agarilus series ya, biar penyakitnya itu cepat sembuh dan juga tidak menunggu lama-lama lagi ya, untuk dapat menikmati hidup yang indah, bermain bersama anak cucu, keluarga, dan juga menikmati hidup tanpa obat yang begitu kelewatan menyerang ginjal ya. Oke deh kalau begitu sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, ini langsung aja ya, ada sopir truk yang meninggal saat antrean solar di SPBU Ogan Ilir. Aduh, nunggu-nunggu minyak be sampai meninggal lur. Langkah kejamnya ya, akibat kenaikan BBM itu ya. Jangan sampailah kita lagi ngisi solar meninggal yo. Rindu kan aku kaget dengan kamu. Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau ya, sopir truk meninggal saat antre solar di SPBU Ogan Ilir. Iu ya, ini kata Pertamina Patraniaga. Dilansir dari linggopost.co.id, kabar duka datang dari Kabupaten Ogan Ilir. Seorang sopir truk bernama Danar Nurhada, 26 tahun. Ih masih muda, tua lade. 26 tahun meninggal dunia saat sedang mengantri bahan bakar solar di SPBU Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara di hari Kamis 17 September 2026. Hati sampai merindu, lon yakin terumasa. Dan tentunya peristiwa sopir meninggal saat sedang mengantre SPBU ini sangat menggemparkan para sopir dan warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Berdasarkan pemaparan dari Kasih Humas Polres Ogan Ilir Ibtu Mansyar, menjelaskan kronologi kejadian sebelum meninggal, korban yang merupakan warga Brida Darat Kabupaten Muara Enim itu sempat turun dari truknya dan bertanya kepada petugas SPBU terkait mekanisme pembayaran BBM. Korban mempertanyakan soal penggunaan aplikasi My Pertamina dan apakah pembelian solar bisa dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Almarhum sempat menyinggung soal aplikasi My Pertamina, maksudnya apakah bisa bayar BBM tunai atau non-tunai. Setelah itu, almarhum kembali ke arah truknya dan sempat mampir ke warung area SPBU. Namun naas, saat berada di warung tersebut, kondisi kesehatan Danar tiba-tiba drop. Tubuhnya sempoyongan dan lemas, bahkan keluar darah dari hidungnya. Ngeri yo, sopir SPBU ngantri minyak mati. Jangan-jangan dia ini abis on. Jangan-jangan memang daya turunnya, daya tahan tubuhnya drop. Nah, untuk itu sahabat Citra jangan lupa pakai Agarilus ya. Iya ya, memang cukup melelahkan ya. Juna kemarin aja, jujur ya, mungkin ada yang ngantri bareng Juna di SPBU Taba Cemeke X Hotel City. Juna itu kan pulang siaran kurang lebih jam 12, Juna ngantri sampai setengah 2 dengan alasan ininya rusak, itunya ininya itulah ya. Nah, ujung-ujungnya Juna ada jadi ngisi salah satu bahan bakar yang tersebut, lajunya pakai yang lainnya. Ini gara-gara apa? Gara-gara caknya itu kurang kompeten dan profesionalnya para pihak SPBU ya. Namun kita tidak bisa menyalahkan juga pihak SPBU karena dia kan bergantung pada asupan BBM ya. Nah, ini bisa saja yang namanya sopir ya, apalagi sopir besar kan suka ada pergaulan yang aneh-aneh gitu ya. Mungkin dia overdosis atau gimana, kita tidak tahu. Intinya jaga kesehatan dan keselamatan karena itu kebahagiaan nomor

pada saat rekan-rekannya almarhum Danar membawa sopir truk ini langsung membawanya ke sebuah pondok, disitulah almarhum menghembuskan napas terakhir ya. Setelah dinyatakan meninggal dunia di lokasi, jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Aroyan Indralaya untuk dilakukan pemeriksaan luar. Pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari jumlah saksi di lokasi kejadian untuk mengetahui rangkaian peristiwa secara lengkap. Nah, berdasarkan keluarga korban ya, memaparkan bahwa Danar ini memiliki riwayat penyakit menahun yang diduga menjadi penyebab kematian utamanya. Apa Yonian? Apa Ida? Ya, itu ya. Ya, kalau dia punya penyakit asma, nunggu lama-lama ya udah bisa. Kalau dia penyakit jantung, ya nunggu.

0: di BBM yang menghembuskan napas saat sedang mengantri BBM ya Lur ya. Dan selanjutnya ada berita dari lansia di Muratara ditangkap polisi usai bakar lahan 13 hektar hangus terbakar. Mamang ini nak buka kebon ya, apa nak buat masalah mang ya, lahan 15 hektar hangus dibakar ya.
1: Sampai merindu bunga melu gata sampai londamba.
0: Udah deh kalau kita ke berita Muratara dulu ya sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, karena beritanya sore hari ini seru-seru dan Juna juga lumayan jantungan, tapi kalau udah didengarkan ini membuat penasaran. Dan inilah dia dilansir dari linggopost.co.id. Lansia di Muratara ditangkap polisi usai bakar lahan 13 hektar hangus terbakar. Seorang petani lansia berinisial IS 63 tahun warga Kabupaten Musirawas Utara Muratara harus berurusan dengan hukum. Ia diamankan jajaran Polres Muratara setelah aksi pembakaran lahan yang dilakukannya merembet dan menghanguskan lahan milik warga lain seluas 13 hektar. Hal ini terjadi di 16 September 2026 setelah kasus kebakaran lahan tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian. Beneman mang ya, men semeter 2 meter col hala mang ya, men hekalah 13 hektar mang dudu ya, lahan namanya itu mang ya. Tapi kita lihat dulu beritanya ya, kita boleh memponis tanpa ada buktinya toh. Iya, peristiwa kebakaran hutan dan lahan karhutla ini terjadi di kawasan Dusun Talang Unggar, Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara. Kasat Reskrim Muratara, Bapak Ibtu Joni Jamaris, ya halo Bapak, semoga sehat selalu, menjelaskan kejadian bermula pada Rabu 3 September 2026, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu pelaku mendatangi kebun miliknya yang berada di wilayah Sungai Hitam RT 12, Kelurahan Muara Rupit, dengan maksud membuka lahan dengan cara dibakar. Oh, kelewatan bakar. Api yang disulut kepada kebun tersangka kemudian membesar dan membakar seluruh area kebunnya hingga malam hari sampai pukul 10. Duduy. Lamanya ya, dari pagi ya, dari jam 9 sampai pukul 10 ya. Lah nek 24 jam api itu berkobar, wajar lah 3 hektar lahan terbakar ya. Aduh, ya Allah, ternyata api tuh masih ada bulir-bulir atau benih-benih api yang kecil yang merambat itu telur ya. Wajarlah api tuh membakar 13 hektar lahan. Merasa api sudah padam ya, IS meninggalkan lokasi padahal bara dan kepulan asap masih terlihat di lahan tersebut. Beberapa hari kemudian sampai kembali ke kebun, pelaku masih melihat keadaannya asap dan berusaha melakukan pemadaman seadanya. Namun karena kondisi musim kemarau yang ekstrim, api justru merambat ke lahan di sekitarnya. Puncaknya pada hari Rabu 9 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian barat dini hari, api telah menjalar dan membakar lahan milik warga lain berinisial ID dan IW yang juga berada di kawasan Sungai Hitam. Kalau misalnya api itu membakar lahan yang kosong, hati ya, terima kasih gitu, karena lahan kita dibuka tanpa harus merepot membakar ya, hatu. Tetapi kalau lahan itu ada isi, ada sawit, ada KW, nah itu bahaya. Nah, akibat kejadian itu, warga yang merasa lahannya kebakar melapor ke tua RT ya, dan mendatangi rumah tersangka untuk memberitahukan bahwa kebakaran lahan warga berasal dari lahan milik IS. Sebelum dilaporkan ke polisi, kasus ini sempat diupayakan diselesaikan secara kekeluargaan. Mediasi dilakukan pada hari Selasa 15 September 2026 pukul 2026 ya, antara pelaku dan juga korban yang terbakar. Namun upaya damai tersebut menemui jalan buntu karena tersangka tidak menyanggupi tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh korban ya. Akhirnya perkara tersebut diserahkan kepada Polres Muratara untuk diproses secara hukum yang berlaku. Berdasarkan laporan awal, total lahan yang terbakar akibat perbuatan tersangka diperkirakan mencapai kurang lebih 13 hektar. Pihak kepolisian masih akan melakukan pengukuran pasti dengan menggandeng Badan Pertahanan Nasional BPN Kabupaten Muratara. Saat ini penyelidik masih melengkapi berkas penyidik. Polisi juga telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup DLH dan mengirimkan barang bukti ke laboratorium forensik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Aduh ya, aku kasihan juga deh dengan mamang ini yo. Harusnya yo, cak mano yo, pacak diselesaikan secara kekeluargaan dengan apa yang mamang nih punya bae lah yo. Sedioi kita nih yo, negi wong miskin ya itu. Apa tuh namanya? Kita nih majak iwang miskin wong ndak punya cak itu. Yo ngapa kita

Ya sudahlah. Eh, cak mana pula ya mamang ini juga salah. Tapi kan ini mamang ini kan bukan karena disengaja, kelalaian yo. Awalnya dia tuh nak membakar lahannya sendiri, dia udah tahu Manado masih ada bara api yang menjalar dan membakar 13 hektar ya. Itulah tadi Jijuna tuh ya. Amun misalnya lahan itu kosong, mungkin enggak apa-apa atau ada isi dikit-dikit belum panen ya. Cak mano caronyo, apa cak mano? Cak itu kan jangan sampai lah ya kita tetangga nih lajo melapor-melapor. Kecuali kalau memang ya, mamang ini buruk sifatnya, buruk adabnya, cak itu ida. Bahkan dia nak menyelesaikan secara bersama-sama. Tolong dong pakai hati nurani ya, mamang ini juga sebagai tulang punggung cak itu ya lur ya. Jadi kita jangan main hakim sendiri cak itu kan ya. Apalagi musim kemarau juga kan. Nah, kecuali musim hujan mamang tuh sengaja nak buat keributan aula pula ya dak lur ya. Akhirnya kalau begitu sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau ya. Itulah tadi kasus-kasus yang sedikit mengerikan yang terjadi ya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Untuk itu sahabat Citra ya, mari kita menggunakan otak nurani dan juga hati dan juga kasih dan juga Allah yang Maha Pengasih untuk setiap restu dalam hidup ini agar tidak terjadi hal-hal yang merusak persaudaraan dan juga membahayakan diri ya. Jadi segala sesuatu itu harus dilakukan dengan sadar dan juga dengan doa ya. Jangan sekendak-kendak hati bersikap ya. Manusia memang punya batas kuasa, tapi di pucuknya masih banyak yang sempurna ya. Dan di pucuknya lagi ada Allah yang punya maha daya guna ya. Waktu itu jangan sombong jadi wong ya. Oke deh, kalau begitu Juna pamit undur diri. Terima kasih untuk minat gabung semua sahabat Citra. Semoga sahabat Citra selalu sehat dan juga bahagia bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Selamat sore dan selamat malam minggu. Juna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,6 Citra FM.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Buat kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.
6: So,

0: Gagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda. Memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi, dan menyembuhkan penyakit degeneratif.
0: Udah dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

bencana yang disebabkan oleh orang lain, seperti kecemburuan sosial dan lain-lain. Karena itu, bila kita ingin hidup selamat dari bencana, maka sedekah merupakan salah satu jalannya.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu makin lama, langsung beli ah.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk kita hining radio.
5: Halo Re, aku Wawan, asli Re Surabaya. Aku Re, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Re, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Re.
6: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
7: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, Saking dan Pasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
8: Indonesia masih terus dengar radio.
9: Tip sehat dokter herbal. Tip sehat dokter herbal.
10: Keluarga Sehat Indonesia, payudara.

Allah di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri.

bisa menjadi optimal, bisa menjadi berarti untuk kita. Untuk pendengar yang memang kebetulan mengalami gangguan kanker payudara ataupun tumor payudara, juga tidak harus terlalu khawatir.

0: payudara. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipax. Sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CT Mutiara Berlian.
2: Ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat. 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
3: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yo dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, biar enggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang enggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, enggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Terbukti puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop dari bahan kaya manfaat menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau, Apotek Saras Jalan Kenanga 2 Megang Lubuk Linggau, Apotek Assalam Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau, Apotek Mekka Farma Jalan Fatmawati Lingkar Seran Lubuk Linggau, Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau, Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau, Apotek Anissa Eka Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amana Taba Jemeke Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma sebelah Rumah Makan Sebroyo Taba Pingin Lubuk Linggau, Apotek Infarma Lubuk Kupang Lubuk Linggau, Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Taba Pingin Lubuk Linggau, Apotek Kito simpang Jalan Nangkalama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, Apotek dan Klinik 24 jam Cordova Utama depan X Kompi Taba Pingin Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: Gas Bagas, emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang le. Yo ndaren ya.
7: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku kok ndredeg gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
6: Alah le. Wujik enam kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu Ngombeo Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis toh jajalan sik.
8: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
9: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Datang.

0: 0896-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam buku sejarah umat Islam dikisahkan bahwa pada suatu malam Khalifah Umar bin Khattab melakukan ronda malam dari rumah ke rumah untuk melihat kondisi umat dari dekat. Tiba-tiba di sebuah kampung yang jauh dari kota, terdapat rumah semacam tenda. Di dalamnya ada seorang ibu yang pura-pura sedang memasak untuk menghibur anak-anaknya yang kelaparan. Begitu Khalifah memberi salam dan diberi izin masuk oleh si penghuni rumah, beliau membuka periuk. Ternyata yang dimasak adalah batu. Sambil menitikkan air mata, Khalifah segera pergi ke Baitul Mal, mengambil satu karung berisi gandum dan diserahkan kepada orang miskin itu. Sungguh betapa sejahteranya hidup masyarakat di masa kini, bila para pemimpinnya memiliki kepedulian tinggi terhadap setiap rakyat, sehingga tak ada satupun rakyat yang hidup dalam kekurangan.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Assalamualaikum. Nama saya Bu Sri Baroka. Alamat Dusun 1 Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo. Saya penderita infeksi kornea sudah 10 tahun. Berbagai tabib sudah saya datangin, ternyata belum mendapatkan hasil. Setelah saya disarankan Mbah Jari untuk minum Agarilus Drop, alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya sudah berangsur-angsur membaik dan badan saya sudah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
4: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
4: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
5: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
7: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
6: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
7: Kalau akreditasinya cak mano?
6: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
7: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
6: Tidak susah. Ada jalur CT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
7: Lemak nian, kalau CT itu aku langsung daftar baik.
5: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-1122-4420.
8: 3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
9: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
8: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfazda, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawukir Sari, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
10: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
11: Jangan gitu, Tole. Mak Elo, lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
10: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
11: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
10: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja. Madu pala, tak jamin, tokcer.
11: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
12: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
13: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
12: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
14: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: 8 Mak, celingak celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak elo lupa. Tadi naruh uang di mana ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
2: Kacamata. Kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala. Tak jamin tokcer.
2: Oh, gitu. Ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
3: Pak, betul, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ibu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Senin.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
2: Assalamualaikum, nama saya Bu Sri Barokah, alamat Dusun 1 Taman Sari, Kecamatan Purbolinggo.

0: produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak iki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.

0: dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India, beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lho.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lho Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lho Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: 2, 3.
1: Oke, mulai denger ya. 1, 2, 3.

0: Yeay, balik lagi bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Ya sayang, selamat malam minggu di 19 September 2026. Mari berdendang dan juga berbahagia bersama lagu-lagu dan juga tembangnya yang bisa direquest ya, dan bisa dinyanyikan untuk keluarga. Dari apa yang terjadi siang hari ini, mari kita bergembira dan merelaksasi diri dengan kabar terbaru dari Juna yang akan memberikan informasi untuk semua sahabat Citra yang mengalami penyakit kronis dan juga generatif agar cepat sembuh menggunakan Agaril Series Indonesia. Untuk itu besok jangan lupa untuk konsultasi kesehatan gratis, mumpung lagi ada promo ambiar ya. Duit dapat dicari, diskon drastis kapan lagi besti ya. Di Gereja Agaril Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 km 9 Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubuk Linggau akan ada hadiah dan konsultasi kesehatan gratis promo satu-satu nih buat semua sahabat Citra yang konsumsi Agaril dan berbelanja Agaril besok dari jam 9 sampai dengan selesai di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 km 9 Kelurahan Tanah Priuk Kota Lubuk Linggau.
1: 1 2 3.
2: Oke, mulai denger ya. 1 2 3.
1: Jo.

0: Hanya di Citra FM. Yuk kita romantis-romantis, bahagia-bahagia. Kirim salam sapa di 0733451977. Ini udah ada yang masuk ya. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Radio Citra.
1: Halo, selamat malam
2: juga. Halo, selamat malam juga. Apa kabarnya, lagi apa?
1: Ada
2: Ma
1: Angel
2: kan? Ada Ma Angel. Lidu mandi lo Ma Angel, bayi busuknya.
0: Sombong, sombong lah 3 kali. Aku 10 kali rencananya bayi biasa bayi. Hanya rencana, wacana-wacana. Taweng atau ya gamnya nih ngok kusahro tuh ya.
1: Kerajaanku penderitaan kan.
0: Penderitaanku adalah kekuatanmu ya. Bukan lagi ya. Oke deh kalau begitu, ini mau nyanyi lagu apa malam hari ini? Apa?
1: Mutiara hidupku.
0: Mutiara da ate.
1: Rama-irama.
0: Mutiara hidupku. Tumben nggak nak bu mutiaranya.
1: Nah, kalau
0: lah. Jadi perhiasan menjual mutiara. Mas mahal, nggak nak mutiara ya. Secantik memang itu ya. Mas Juna apa lagi? Ya ada kalau kalau begitu yuk pasonnya dulu dong, Juna manis. Goyang Radio Citra.
1: Goyang Radio Citra.
0: Asik. Halo Alia, Sera, C. Aman. Mari bergoyang bersama Ma Angel dari hujan panas ya. Suaranya memang panas. Alhamdulillah Pade ya. Ardo BTR, Aji.

Buat Sasya, buat warga Musirawas Muratara, Empat Lawang, Jambi, Curup, SBU, SBI, PUT, ya goyang galo-galo.

0: tengah tiba-tiba nyanyi lagu slow kak nih. Biasanya lagunya tuh aneh-aneh gitu ya. Apalah sadar atau bad ya. Salam-salam dulu. Nggak nih masuk radio tapi uang hujan panas gak pernah ngasalam. Nenek gak diusir uang ya. Salam bay. Eh, dak wah, ketukku pintu ku langsung ku jual rumahku. Ayo salam untuk Pak RT yang ada. Ingat pakai Pak RT dak gua tuh.
1: Yo, Pak RT yang ada kadus
0: ya. Nah, salam dah untuk kadus ngatu HP namanya ku nak kenal ya dak. Wah, ide, ya Allah penduduk tidak tahu diri enggak ya? Astagfirullah. Namonyo lah, iya nak namean disebut. Enggak nih, dah buat KTP, kurasa ya, dah pernah lapor diri ya. Ya, dia melangkah salam ke dulu untuk Gunawan be.
1: Ayo, salam untuk Gunawan.
0: Untuk Arya.
1: Untuk Arya.
0: Untuk kawan kita-kita. Hah? Kawan kita-kita lah dimanapun ia berada ya nengo tuh ya dek.
1: Tunggu-tunggu lah yang ada nengo ke sini. Salam kotak B ya.
0: Iya. Iya iya iya. Oke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ya kalau dek.
1: Dadah.
0: Salam sang hujan panas gitu kan.
1: Makasih.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itulah tadi ada uang hujan panas ya lur ya. Yang mendengarkan 102,6 FM Lubuk Linggal ya. Aduh, ya udah deh kalau begitu ya. Langsung aja deh ini karena Juna mau ngasih hiburan nih buat semua sahabat Citra biar minggunya itu enggak sedih ya. Oke. Kita kasih deh lagu dari Aryo Kilan ya, tapi tetap layar dan salam sapanya jangan lupa ya, jangan lupa tetap layar and follow ya, jangan lupa juga dikasih mawar ya. Oke deh kalau begitu, selalu rindu, kayaknya ada yang selalu rindu deh. Rindu dengan siapa? Rindu dengan Juna ya. Udah deh begitu ya, spesial buat Aryo Kilan ya namanya ya. Aryo Kilan memang baik dan soleh nih, kita kasih lagu selalu rindu, semoga rindunya bisa menyatu dalam doa dan dalam suatu ruang dan waktu ya. Langsung aja ya. Ini siapa nyanyi selalu rindu tuh ya. Coba kita coba dulu yang ini ya. Selalu rindu ya sahabat Citra ya. Hanya di 102,6 FM Lubuk Linggau. Di Citra Wakuncar. Waktunya kunjung pacar. Rindu deh.
2: 1, 2, 3.
3: Oke, mulai denger ya. 1, 2, 3.
2: G.

semuanya. Hanya ada satu di hatiku. Bu Sirawa, Selange, Taba Anyar, Taba Dendeng, Merasi, ABCD, EFG, HIJ, KLM, NOPQ, RST, UPW, EGZ, Kita Goyang, Terawas, Sulu, Ilo, Pangkalan, Yo, Muara Beliti, Muratara, Rope, Noman, Goyang, Galo-galo, Bacang.

0: ya halo ya halo ya halo ya halo.
1: Hanya ada satu di hatiku.
0: Oke, itu tadi persembahan lagu buat Mas Aryo Kilan Lindu ya. Apa arti namamu? Itu kode you ya. Jangan kemana-mana sahabat Citra, nanti Juna balik lagi bersama radio kesayangan kita di 102,6 FM Lubuk Linggau, Radio Citra, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
3: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
4: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
3: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
4: Kalau akreditasinya cak mau?
3: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
4: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
3: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
4: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
3: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
5: 1, 2, 3.
4: Oke, mulai denger ya. 1, 2, 3.

Balik lagi di Radio Citra 102,6 FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Masih bersama Juna juga tentunya di Radio Kesayangan Kita. Nah sahabat Citra, sambil dengerin Radio Kesayangan Kita nih, buat kamu nak pergi, nak ngelong malam minggu, jangan beli yang aneh-aneh untuk calon mertua kamu ya. Kayak kamu laju jadi senjata makan tuan. Niat kita nak ngasih ke dia yang spesial, eh malah kita terpental. Gara-gara dia darah tinggi, kamu kasih sate kambing. Nah, lebih baik daripada sate kambing, sayang, kasih agar lurus biar hatinya bagus dan juga lurus ya. Lurus untuk menikahimu bersama anaknya. Karena agar lurus itu sangat bagus, kenapa? Ada antioksidan, ada antitoksin, dan sangat bagus untuk menurunkan darah tinggi dan menghilangkan lemak tak jenuh di bawah lapisan kulit, sehingga mertua dan calon menantu kita akan sehat selalu sepanjang usia. Nah, untuk kalian semua yang punya penyakit kronis, jangan lupa menggunakan agar lurus dari Indonesia, karena dijamin sangat bagus untuk mengempaskan penyakit kronis dan degeneratif seperti tumor, kanker, stroke, jantung, diabetes, dan juga gangguan ginjal dan mata. Untuk itu sahabat Citra, jangan lupa besok ada promo agar lurus dari Indonesia, beli satu gratis satu dan konsultasi kesehatan gratis untuk paket Agarilu series-nya ya. Dan ini tadi ada keinginan dari Kak Adi mau minta lagu Merpati ya. Lagu ini tuh lagu-lagu waktu dulu banget ya. Tak selamanya selingkuh itu indah ya. Kita coba selingkuh tetapi tidak indah, kita lepaskan aja. Tarik sis bersama Citra FM Lubuk Linggau. Inilah dia Merpati Juna. Tak selamanya selingkuh itu indah. Selamat malam Musirawas Muratara, Empat Lawang, Curup, Jambi, dan Bengkulu. Terimalah persembahan spesial dari Radio Kita, Radio Keluarga, Citra FM Lubuk Linggau.

mana suaranya Merasi, Rohib, Karang Dapor, Rupit Noman. Ayo dong, Polres Lubuk Linggau, Polres Musirawas di Macet Tim Elang, dan juga pemadam kebakaran Musirawas Muratara. Mari kita bergoyang, membakar asmara dengan lagu di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio kita.

0: Aduh, kayaknya dari hati deh ya, nyanyi selingkuh-selingkuh. Hey, dede, sering merasa jadi simpanan. Itulah suara hati kita. Ya udah deh kalau ya Allah ya. Kayaknya selingkuhan tuh manggil aku ya. Oke deh kalau begitu. Kita aja yang mau bercerita dan juga berkarokeria, silakan bergabung bersama Juna tentunya di 0733451977. Rahmat Wahyu, adikku yang lucu ya. Kita angkat dulu. Halo, selamat malam. 102,6 FM Lubuk Linggo Radio Citra.
1: Citra Jewer.
0: Oh, salah sayang. Wakuncar.
1: Bagaimana? Wakuncar waktunya kunjung pacar.
0: Iya, Wakuncar waktunya kunjung pacar. Dengan siapa di situ?
1: Dari Epi Apur.
0: Oh, dari Epi Apur. Ada salam dari Rahmat.
1: Ya, sampai juga.
0: Ada salam juga nih dari orang mana ya? Iya, lagi apa Kak Epi?
1: Wah, lagi nonton.
0: Oke. Ada salam dari Sandra Lahat. Oke, banyak banget deh ya. Ada juga Putri dan seluruh teman-teman di seluruh Nusantara yang mendengarkan Radio Citra ya. Oke, lagi santai mau nyanyi enggak?
1: Mau dong.
0: Nyanyi apa kira-kira?
1: Lagunya Bekas Pacar.
0: Bekas Pacar?
1: Ya.
0: Aduh, kira-kira bisa dibeli enggak? Kira-kira rasanya masih enak dah. Oke, Bekas Pacar ya. Kalau Ajuna bekas selingkuhan. Ngeri deh ya, kejujuran terungkap di sini ya. Oke, Bekas Pacar ya. Ya udah deh kalau begitu kita dengerin Bekas Pacar dengan Kak Epi Apur. Salam dulu dong untuk warga Curupnya, coba di absen wilayah-wilayah Curup biar kita tuh tahu gitu yang taunya. Terus apa lagi? Oke, pasonnya dulu dong. Juna Manis. Dor. Goyang. Asik. Radio Citra kita goyang dulu untuk warga Kota Lubuk Linggo, Empalawang, Musirawas, Munantara, Curup, Jambi, Bengkulu, Merasi. Apa kabarnya tuh? Air Studio Barber, Anak Pramuka, dan semua teman-teman yang mendengarkan Radio Citra, mari bergoyang bersama Kak Epi Apur, Bekas Pacar. Yang tahu lagunya boleh nyanyi sama-sama.

Bergoyang bersama Radio Citra dan KF Yapur ya. Yo kak, siap-siap goyang lagi yo kak ya. Teleponnya jangan dibanting.

0: enak banget lagunya ya, apalagi pas dinada ini ya nusuk kali. Kalau sudah tak cinta, dem nah tinggal bubar ya dak. Cak mana ya kak? Halame kak ini spesial kalau apa ya?
1: Ya spesial ya, baru berguna, semoga kapan terus berguna.
0: Amin nah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau. Itu tadi udah ada teman kita dari Epi Apur ya, yang sudah bergabung bersama kita. Ada yuk Sari Dodina. Aku lagi siaran. Nggak ngatain nih, mengko diumak. Aku lagi makan, ngapain ada siaran. Kak koyaran ngayam-nyam be ya. Akhirnya kalau begitu sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, masih di Citra Wakuncar. Kita angkat lagi di 0733451977. Halo, selamat malam Minggu Citra Wakuncar.
2: Waktunya kunjung pacar.
0: Waktunya kunjung pacar. Siapa di mana?
2: Tetangga seberang macam Mbak Juna.
0: Mbak Juna, Mas Juna. Ya,
2: Mas Juna.
0: Dek Juna. Dek Juna manis omong.
2: Iya, lah Juna.
0: Dek Juna manis ya, itu kan.
2: Juna manis.
0: Iya ya. Ada siapa sih tetangga sebelah?
2: Ada Mbak Rantika.
0: Oh, Mbak Rantika. Sangana ya.
2: Dari kawasan Wogol, Kota Padang.
0: Kota Padang, apa suaranya? Apa kabarnya? Mana suaranya? Namelan, musim namae go Kota Padang.
2: Apa jenak?
0: Musim apa di sano?
2: Musim kering macam jenak.
0: Musim kering kehujanan. Ideo ya. Celah ada Dian, lur.
2: Ade
0: potea, Juna. Ade potea, ada usah nawar ya.
2: Daun betul lagi, Juna.
0: Daunnya runtuh ya. Gugur daun-daunnya ya.
2: Mesin jengkol, maka selang,
0: Juna. Minta lang bawah.
2: Nenya, lengkuau banyak, Juna.
0: Lengkuau tuh cak mana, apa bedanya?
2: Ade beda, Juna.
0: Apa?
2: Setara lang, setara apa tuh, Juna? Kabau.
0: Oh, lengkuau. Oh, modifikasi, gabungan, yo.
2: Langkabau,
0: nah lo pernah aku nyobonya tuh. Iya, galak lah komunikasi ya.
2: Aku kirim sama di Facebook Juna, nanti masuk nanti.
0: Aku udah main Facebook lagi ya. Aku main tok-tok. Ayo nanyain lagu apa Mbak Rantika?
2: Nyanyi nama Juna yang padek Juna.
0: Padek gali menyanyi kuka ya, cuali di jat. Tinggal lo ngatur acak, gak nyanyi he tau ya.
2: Kembali Juna, di musim alatas.
0: Apa?
2: Cintaku pasti kembali.
0: Cintaku pasti kembali. Meni ada datang.
2: Ya mungkin ide datang mungkin diam deh Juna.
0: Ngalah hanya totot gi ya.
2: Kami ada bungo Juna kak. Jadi grogi kita.
0: Grogol ngatu ya ji grogi. Ya udah deh pasornya Juna manis.
2: Juna manis.
0: Dadadadadar.
2: Dadadadar.
0: Goyang yuk.
2: Ayo,
0: gue yang Oke, cintaku pasti kembali.

0: Asik. Pak Epri, goyang galau-galau sayang, jangan kasih kendor. Goyang, Sari Dodi, goyang Sari Dodi.
1: Iya, goyang Sari Dodi.
0: Payung hitam.

Yes Official, Joget Sayang, Haja Surya, Lisa Anggraini, goyang semuanya. Oke, untuk semua sahabat Citra di Muratara Palawang, Curug, Jambi, Bengkulu, goyang bersama Bapak Epri, Kota Padang.

Jangan lupa bergabung di 0733451977 bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, bersama Bapak Epri Kota Padang. Ayo kita goyang semuanya. Tarik saya semongko, wakuncar, waktunya kunjung pacar.

0: Sudah, duduk bapaknya kemana sih? Kok bapaknya diam aja? Ya udah deh kalau begitu jangan kemana-mana ya sahabat Citra. Nanti Juna balik lagi di 102,6 FM Lubuk Linggau bersama Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar.
1: 1, 2, 3.
2: Oke, mulai denger ya. 1, 2, 3. Jangan.

0: Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 1, 2, 3.
3: Oke, mulai denger ya. 1, 2, 3.

balik lagi bersama Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Dan kita masih bersama Juna tentunya ya, untuk menikmati malam minggu ini bersama yang ku sayang padamu. Asik ya. Oke deh, kalau begitu sahabat Citra, langsung aja ya kita kasih tamu malam minggu nih buat Tika, buat teman-teman aku ya yang udah bergabung ya. Kita nyanyi-nyanyi dan goyang-goyang dulu bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra ya. Udah siap kita bernyanyi, kita bergoyang-goyang. Jangan lupa disawer ya sayang, Juna malam ini jadilah untuk beli ayo. Oke deh kalau begitu ya, kita sama-sama bergoyo. Hey Kaledio, nyanyi untuk kamu galo-galo. Kamu malam minggu, tarik sih semongko. Hey, asik ha, kur, kur, kur, kur, kur, asik. Heha, goyang Radio Citra, Curup Palawang Jambi Bengkulu, kita goyang galo-galo. Tetote. Siap-siap ya sayang, siap sawerannya dong kalau mampu.

Sirawas, Empalawan, Curu Bengkulu. Ayo kita goyang. Yo. Bocok bawa keno galo. Lubuliga utara, timur, barat, selatan. Goyang galo-galo. Yo. Goyang, goyang, goyang. Malam

0: Aduh, siapa sih malam minggu nih ketuk-ketuk pintu? Ayo, siapa? Ngapa? Cari apa? Ge dulu ya. Habar ya, Lur ya. Oke deh, kalau begitu kita coba lagi. Di biarpun ya, masih bersama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra ya. Ada siapa di situ? Oke, selamat malam minggu Radio Citra. Citra Wakuncar. Citra Wakuncar. Waktunya.
1: Oh ya, Wakuncar.
0: Waktunya kunjung.
1: Waktunya kunjung Wakuncar.
0: Iya, dengan siapa di situ?
1: Dari Lina di Maramiliki.
0: Dari siapa?
1: Ayu Nima dari Maramiliki.
0: Ayu Nima?
1: Ya, Ayu Nima dari Maramiliki.
0: Iya, ada yang bisa dibantu?
1: Iya. Ada apa?
0: Tidak, nyanyi.
1: Nyanyi.
0: Nyanyi apa nih?
1: Nyanyi lempur dan berlian dong. Lempur dan bebek siapa itu? Lempur dan berlian dong.
0: Hah? Halo? Aduh, sayang sekali putus ya sahabat Citra, sinyalnya buruk ya. Ya udah deh kalau begitu sahabat Citra, ya kayaknya Juna harus pamit undur diri karena waktunya udah malam banget ya. Oke deh kalau begitu, tampaknya karena malam ini sudah ini kan tempo dulu ya, kita nggak ada lagu Jawa, takai lagu Happy Asmara aja ya. Judulnya apa? Judulnya Ngopi Masih. Iya, boleh nggak ngopi? Kayaknya kalau ngopi Juna udah itu banget deh kalau mau ngopi. Ngopi ya, udah kekenyangan ngopi, nanti gak bisa bobo ya. Kita kasih lagu Sunyinya Angin Dalun Niki. Yalah ya, itu aja deh, itu lagu kesukaan Juna juga ya Lur ya. Hai dan C ya. Akhirnya kalau begitu sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau ya. Kayak asmara Sunyinya Angin Dalun Niki ya. Itu bukan ya lagunya ya. Jadi dulu Juna tutup dulu ya. Nah, tamu sebelumnya ya, ini Juna mau kasih tahu ya untuk semua sahabat Citra ya, bahwa besok itu ada konsultasi kesehatan gratis bersama Radio Citra ya. Tuh, jadi buat semua sahabat Citra, jangan lupa nih untuk konsultasi kesehatan di Gereja Agarilus dan dapatkan promo beli satu gratis satu, dan juga ya konsultasi kesehatan gratis untuk pembelian paket Agarilus series ya. Oke deh kalau begitu, Juna pamit undur diri. Thank you dan minta gabung semua sahabat Citra. Kita berdendang dengan lagu Aku Tenang Happy Asmara. Ayo bersama Citra Wakuncar, waktunya kunjung pacar.
2: 1, 2, 3.
3: Oke, mulai denger ya. 1, 2, 3.

Mas Armep, goyang bersama Juna. Lobo Linggau mana suaranya sayang? Kita bermalam minggu dulu ya. I love you so much. Yuk, goyang kopek, goyang gale-gale ya, Lur ya.

0: Persuun.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Vivi Farma, Hawu

0: Tirtsari Tugumulyo, Apotek Enggal Sehat Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Kesel aku mas, ya lagi kesel.
2: Astagfirullah mbak, sampean nyapo, nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo mas mui lo panggah ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensi ne mas muki.
2: Oh alam mbak, tak kira enek opo. Iki nyok jajalan wis akeh sing cocok karo Agarilus Herbal Drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
1: Ya wes, iki bapak e yo, gawe mas Agarilus Herbal Drink, best seller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Agarilus, diformulasi.

0: Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong. 0831-5006-4432 dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding. 0821-7962-1411 dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi. 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi. 0813-7765-0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti. 0857-6915-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana. 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya. 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau. 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah. 0821-7929-1579 dengan Ibu Paira Tanjung Subur. 0857-8883-1498 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit. 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan khasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi tuh loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo ketekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Karilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bisa bermacam-macam, seperti gangguan pada pembuluh darah jantung, irama jantung, katup jantung, atau gangguan akibat bawaan lahir. Apakah Anda termasuk yang terkena penyakit jantung? Cardinal Squalene solusinya. Cardinal Squalene solusinya. Squalene merupakan hasil ekstraksi minyak dari organ hati ikan hiu yang bermanfaat untuk membantu menyembuhkan penyakit jantung, mencegah penyakit kanker sebagai bahan baku pembentuk insulin sehingga sangat bermanfaat untuk penderita diabetes dan menurunkan kolesterol. Cardinal Squalene, produk terbaru dari Agarilo Series, bisa Anda dapatkan di studio radio kesayangan Anda ini dan di apotek terdekat di daerah Anda.
1: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India beralamat di Jalan Yosudarso RT 09 nomor 17 Kelurahan Tabajumekeh Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut hubungi 0821 7517 3197 atau 0813 1714 2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Buka mojo, karung golek sambil oto ki.
1: Iki aku ngerasane nek benjolan lho bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil oto. Tapi aku yuk bingung, arep tak pulu, apa tak oseng.
0: Dah bang bayi papa, kayak kasih arep rayu ilang lah mau oseng. Ya aku yuk kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya Garilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane yo pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Garilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
5: Rangkaian tembang-tembang nostalgia tersaji apik menemani malam Anda di menu spesial Tempo Dulu.

kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku dati kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga ada asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.

0: Tau, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku ambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek

0: organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarless drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amana, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yasudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Apotek dan Klinik 20 Jam Cordova Utama, depan X Kompi, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
4: Adalah suatu kebohongan bila orang berkata bahwa dia dapat hidup

0: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika mendapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih genis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, daya bangsa.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
2: Dipikir kalau ini jenengan nyeluk kiri lah ngoten ta.
3: Lah kon rumangsa ora.
2: Lah makane jenengan niku kula benerake ngoten lho, sumpah nyeluk kula niku pun diceluk pucuke tok ngoten lho.
3: Umpama

0: jangkepi kaya gak penak wis kadung kulino aku nyelurik.
1: Lagi sing semerat iku kula niki cari.
0: Tapi jelas e nek cari bar gawe kabeh ro wisan ngono lho. Gae. Kon tak kon nyarti penduduk lah tak wis tak tukokno buku gede sih. Lah iki buku apa komik iki?
1: Ngapunten Gus. Niki wau krana napa kula mboten sing ali. Lah nek sing agung niku kula salap teng dioke mawon, dados kula niki mboten ribet lah mboten sing ali ngaten lho Gus.
0: Anjene nyambut gawe sing digoleki ribet tirik. Lah lek kon golek penake lak kon karo mangan gaji buta kon.
1: Nggih ngeten lho Gus, nggih ngapun sak derenge ya. Lek nempun rame niki kula tuh mbasak seken sing ageng. Krana niki tak sepi ngoten lho Gus.
0: Sing rame apane? Lah kon iki bakulan apa carik kon niku?
1: Mungkin kula jelasaken nggih mboten sekeco Gus.
0: Lha ora apa-apa, wong jenenge kon karo aku iki wis bojo. Nek loroku ya loromu, nek penakmu ya penakku. Kene apa sih masalah kate to rahasia no iki.
1: Niki ngeten lho Gus.
0: Apa?
1: Rono napa kula wau nyuwun sing ageng. Lah kok sing wonten namung niki sing ageng niku tokone tutup ngoten lho. Sing wonten namung sing alit ngoten lho Gus.
0: Kok iso tokone tutup?
1: Nggih. Tokone tutup.
0: Sing nyacak kon eling. Meniki wayahe nang Kaliporong kirim wong pira?
1: Lek jenengan sadang kalian kula kan dikengen kirim 150 Gus.
0: Terus kon wis oleh pira iki?
1: Lho niki pun katok 200 Gus.
0: Makeh nek ngono ya.
1: Wonten sing jaler utawa sing estri iki kula piambakaken lan niki lho wonten daftare piambak-piambak. Sing jaler.
0: Nggih.
1: Lah niki ngadri. Ya. Tukimen.
0: Iya.
1: Aijan. Poniri adik kan iki dicatet iki Gus.
0: Kurang siji
1: kok. Sinten Gus?
0: Kasim gak tau catet.
1: Niku jarang sobo griya Gus.
0: Heh,
1: jarang sobo griya.
0: Lah malah penak. Wong Kasim nek pandan lah karek nyeret nang porong ae.
1: Kula wedi digoreng Gus.
0: Lho gak gelem ya rombonge digowo.
1: Ngoten aku.
0: Heeh.
1: Niki sing jaler. Lah sing estri lah niki daftare lah niki lho.
0: Heh,
1: sing estri niki Onima, Oniem,
0: ya.
1: Mantul ngoten niki Paiti, Paisri lho, di Paija. Bocca lho niki.
0: Eh, iki Mulyono iki sapa iki?
1: Mulyono niki niki lene siang niki Gus.
0: Lek bengi.
1: Lah ini. Lha kan kok mung bungu Gus, kok mboten sek.
0: Lho enggak. Aku roku nek Mulyone iku lek bengi angel apa sapa ngono lho iku. Mosok nang Kaliporong.
1: Lah niku mboten Kaliporong rika niku teng Porong riki mawon Gus.
0: Heh,
1: teng Lawang riki mawon.
0: Oh, ngono.
1: Nggih.
0: Ngene lho, Rek.
1: Nggih.
0: Mumpung awake dhewe iki dipercaya karo wong-wong kumpeni London.
1: Nggih.
0: Ayo nyambut gawe sapi-apike.
1: Mekaten.
0: Bener. Nek aku njaluk 150 tok kirim 200. Jelas wong-wong lho iki seneng.
1: Nggih.
0: Cuma karek siji sing kate tak takokno
1: karo. Ngeten lho Gus kula niki badhe tanggung kali jenengan
0: ya. Napa?
1: Jenengan iki dados lurah kok mboten purun rakyat iku napa? Oh, babakan masalah niku yo napa lah ngoten Gus.
0: Dadi kon pirang-pirang dina iki kate perlu karo aku mek cuma kate takon iku.
1: Nggih niku tak dados unek-unekan kula niku ngoten lho. Lan jenengan lu njabat dadi lurah kok ora duwe bojo lho niku lho.
0: Ngene lho Rek.
1: Nggih.
0: Pancene aku wis tau sumpah. Aku gelem omah-omah. Aku gelem rabi. Cuma nek karo wong wedok sing dadi pilih aku mulai sikno biyen.
1: Lah tatos saniki sampun wonten pilihane apa dereng ngoten lho Gus.
0: Mangkane iku. Nganti saiki aku wis emoh nguasno wong wedok soal calon sing biyen. Iki wis dipek karo wong liya ngono
1: lho.
0: Mangkane lara. Dodho mentok kowe iki lara ngerti ya kon.
1: Gus, jenengan kula emutaken. Tiang estri litu-litu lak kathah Gus wong mboten setunggal tok tiang estri.
0: Bener. Nek aku gelem rabi syukur wong wedok. Ojo siji, limo sandaan keturutan. Cuma lek duduk karemane atiku aku enggak anjene.
1: Lah sing jeneng kajengaken niku sinten lah ngoten Agus?
0: Sutina.
1: Sutina. Sutina sing pundi, Gus?
0: Sutina bojone Lurah Bintoro.
1: Loh, lan niku lampun gada karwo ta, Gus?
0: Ngerti. Mek kon lah karo critane. Nek biyen Sutina iku wis kate tak rabi. Cuma aku semoyo tak tinggal lungo. Lah kok balik wis digandeng karo Bintoro. Sopo kate gak mengkap-mengkap dodo mentoi.
1: Lah terus kekajengane jenengan sakniki pripun, Gus?
0: Mangkane. Koncong tumekaning gelung. Gelung nganti teko gombak. Gombak nganti tumekaning budak. Lek aku gak rabi karo Sutina, enak wong loro tak pilih pati karo aku.
1: Lho ngoten ta, Gus? Sakniki ngeten iki mau, Gus.
0: Ya.
1: Kula kalian panjenengan.
0: Ya.
1: Monggo tentang sini londo kemawon. Krono napa? Lurah Bintoro kan boten purun asok gondong rakyat.
0: Gak tau gelem setor penduduk.
1: Penduduk teng iki teng jembatan Porong niku.
0: Terus nek wis teko nang sini londo, dilaporno nek Bintore ku mbangkang.
1: Lah, umpami patos iwak Gus nggih. Ojo nganti budak banyune.
0: Nek iwake ojo nganti budak banyune. Nek ngono saikayu nang tangsi. Nek wis teko kono, kuntul durena dandang, dandang durena kuntul.
1: Ayo.

0: hal kegiatan di luar sana ya.
1: Yes, yes, yes.
0: Dan murid-murid semuanya, gimana udah senam semuanya?
1: Sudah, sudah.
0: Oh, oke, oke.
2: Saya dan Belanda bagian dapur.
0: Oh, yes. Dan kamu, Belanda Gaton, gimana itu seragam kamu, ya?
2: Gak ada seragam, gak kebagian.
0: Yes,
2: jadi
0: yes.
2: Saya bagian dan dapur.
0: Dan dapur, gimana? Dan itu lahan sudah dibersihkan?
2: Oh, semua sudah bersih.
0: Makanan sudah siap?
2: Oh, siap.
0: Siap.
2: Oh.
0: Minuman untuk jenderal?
2: Sudah siap, bir, bir.
0: Bir?
2: Oh, bir. Ya. Besok nambah kentir.
0: Kentir, yes, yes, yes, yes. Oh, kalau gitu, kita musyawarah di sini aja ya. Oh.
2: Tentang apa itu?
0: Ya, tentang kegiatan kita untuk tahun yang datang. Okay?
2: Apa itu?
0: Ini tuh kegiatan kita berlatih menembak-menembak.
2: Apa tadi sudah sempelan?
0: Dan kayaknya belum.
2: Kalau belum jangan nanti bisa kobok.
0: Oh yes. Dan gini aja Il.
1: Yes.
0: Kita harus mempunyai rasa-rasa gitu aja. Minuman atau makanan. Yes.
2: Oh kalau gitu saya ambilkan minuman dan makanan.
0: Yes. Bagus, dan itu Belanda yang sangat giat yes. Sekali.
1: Yes, yes.
0: Okay. Gimana itu? Dan jenderal kita masih di luar negeri.
1: Yes.
0: Mungkin hari ini akan datang.
1: Mari kita sambut.
0: Yes. Mari kita dan kita bersihkan apa yang belum bersih kita bersihkan aja, ya? Eh?
1: Yes, yes.
0: Bos. Selamat pagi, jenderal.
3: Kamu insinyur.
1: Yes.
3: Kamu jadi orang Belanda dan harus pinternya.
1: Yes, yes, yes.
3: Belajar-belajar bahasa harus bisa.
1: Yes, yes.
3: Dan kamu tidak bisa nanti belajar bahasa atau berhubungan dengan anjing-anjing jawan, kamu tidak bisa. Kamu kawin dengan noni-noni.
1: Oh, yes, yes, yes, yes.
3: Harus ngerti.
1: Yes.
3: Dan bahasa-bahasa Belanda diapalkan ya.
1: Yes.
3: Kalau kamu belum bisa, nanti bisa saya ajari kamu.
1: Ya, siap Tuan.
3: Siap. Suatu contoh dan itu untuk masak buah.
1: Buah.
3: Dan itu namanya blender.
1: Oh, yes, yes.
3: Blender. Blender itu harus kamu belajar ya.
1: Yes, yes, yes.
3: Termasuk itu untuk lampu itu namanya en blender.
1: Blender.
3: Itu semua dari bahasa-bahasa Belanda, eh?
1: Yes, yes, yes.
3: Harus pinter. En yes. Di sini kamu harus tahu bahwa kamu jangan ikut alurnya anjing-anjing Jawa kamu ya.
1: Yes.
3: Harus ikut peraturan orang-orang Belanda.
1: Yes, yes, Jenderal.
3: Kali Borong en saat ini dibangun, kita percaya kepada lurah-lurah Bintoro itu orangnya sangat mokong sekali, tidak mau setor penduduk.
1: Oh, gitu. Yes. Apa kita cari dia?
3: Jangan dulu, kita punya relasi yang namanya lurah Abilowo sama cari Barco.
1: Oh, yes,
3: nanti
1: yes,
3: kita yes. Tanyakan barangkali nanti orangnya datang ke sini dan kita tanya.
1: Yes,
3: ya,
1: yes.
3: Karena kita sudah sepakat komitmen sama lurah Bintoro.

0: mata.
1: Maaf, Jenderal. Ada kamu, ya?
0: Wah, kamu harus hafal. Ini teman kita, ini yang membantu.
1: Siapkan. Ya? Kursi-kursinya.
0: Oh, oh. Jangan.
2: Nggak usah repot-repot, Is.
0: Nggak usah. En mau bicara apa?
2: Ijin ini loh Toya. Apa kan masalah lura-lura kono-kono kuwes golongane
0: apa itu?
3: Golongannya golongane tempe menjes.
2: Oh, tempe golongane tempe menjes.
0: Apa itu tempe menjes? En kamu ngomong jangan sembarangan sama dia.
4: Konsolnya kok tambah dos ngene kan.
0: Kok bisa begitu?
4: Wong wis ana catetane.
0: Heh.
4: Luran diae.
2: Nggih, ngapunten Gus, ngapunten. Ngapunten.
4: Mungkin grogi itu Jenderal.
2: Nek grogi nek kaku gedeg jeng.
4: Wis. Kan sajeke petuk tobrut lho kan paling.
2: Ngapunten
4: mboten. Ayo sura sing tenan.
2: Bapak kan masalah
0: apa?
2: Saya kate tak kirim iki wis 200. Iki ono salah siji lurah sing gak gelem kirim wargae koyo ngono lho to.
0: Maksudnya lurah tidak mau setor penduduk ke Kaliporo.
2: Lah saya tak karepno ya iku. Jenenge lurah Bintoro. Tak ngoten ta Gus?
0: En tempo hari en seluruh lurah-lurah di Kabupaten Sidoarjo kan sudah dikumpulkan ke tangsi Belanda, semua sudah dikasih penjelasan bahwa seluruh lurah-lurah supaya setor penduduk ke Kaliporong.
2: Tapi kenapa?
0: Sampai sekarang yang lurah Bintoro tidak mau setor penduduk.
4: Gini toh.
0: Gimana lurah Abinowo?
4: Nek lurah-lurah sing kebawa perintahmu.
0: Oh iya iya betul.
4: Tok pasrano karo aku kabeh wis manut.
0: Begitu.
4: Kabeh padha gelem setor penduduke.
0: Bagus,
4: bener
0: bagus,
4: omongi
0: bagus.
4: Cari.
0: Bagus.
4: Karek lurah Gunung Gangsir nganti saiki. Ojo sing akeh 10, siji ora gelem setor penduduke, ngono lho.
0: Jadi lurah Gunung Gangsir yang bernama Lurah Bintoro itu tidak mau setor penduduk.
4: Gelem. Kok jarene aku karo cari iki wedi enggak?
0: Iya, yeah. Ya betul.
4: Cuma umpama tak paksa. Ketoro iki wongmu. Dadi aku njaluk tolong karo wong-wong kumpen iki.
0: Oh iya betul betul.
4: Ya apa iku pertikele amrih Bintoro iku iso digowo karo wong-wong kumpen iki ngono lho.
0: Jadi ada kejadian kamu harus cepat-cepat lapor seperti ini. Nanti keputusan tergantung dari kita sendiri, orang-orang Belanda.
4: Makanya ya,
0: saya sangat terima kasih sekali dan kamu mau melapor bahwa Lurah Bintoro tidak mau setor penduduk. Gampang. Nanti kita datang ke rumahnya dan Lurah Bintoro. Jika Lurah Bintoro tetap tidak mau setor penduduk, maka Lurah Bintoro saya bawa ke tangsi Belanda. Bila mana nanti saya bunuh di sana.
4: Ojo ngenteni engko ndoh. Nek perlu saiki soldatmu kirimen kongkon teko nang omahe Bintoro.
0: Saya pesan kalau saya sudah berangkat sana dan kamu harus pinter-pinter ya. Jangan sampai kamu dekat dengan saya walaupun kamu itu orang saya.
4: Ojo khawatir.
0: Ini hari dan ninjete ini saya mau berangkat ke sana ke rumah Lurah Bintoro.
4: Ayo, ayo.

Saudara inti, pada malam hari ini dari keluarga besar Dias Budaya, sengaja mempersembahkan sebuah cerita dalam kalimat besarnya, Joko Sabang Pendekar Gunung Gangsir.

dampyak dampyake bangsa kulit putih ya bangsa lonjo tumuju ing gunung kang tulung kae akeh wong kawula cilik padha sumingkir mergo wedi padha sigitan kok dadak gawe sapenake dhewe sing jelas nyantek mulai terantah gunung ganti gunungan ini kepotohan Gus Lurah Gus Amit Gus Kuali yang sawanku

rupane bener ipene Sutina. Londo dinane iki mlebu nang Gunung Kangsir. Iki jelas. Mergo begandring seminggu sing kepungkur. Aku oleh undangane teko bangsa Walanda ning aku ora nekani. Apa sebabnya aku gak nekani mergo aku wis ngerti. Lurah nekakno aku. Iki mergo aku gak gelem setor penduduk ana ngene para ya. Lurah Bintoro jombok padakno karo lurah-lurah liyane. Lurah Bintoro enteng karo patine tinimbangane ngeculno kawula utawa rakyate.

0: kamu Lurah Bintoro?
1: Iya toh.
0: Dan kamu tahu bahwa saya datang ke sini?
1: Mek Londo teko mrene aku roh mek cuma karpe Londo aku.
0: Dan kamu memang orang pura-pura tidak mengerti atau memang tidak mengerti?
1: Sing mbok karepno ya apa?
0: Dan seluruh lurah-lurah di Sidoarjo tempo hari sudah diundang ke tangsi Belanda. Bahwa seluruh lurah-lurah supaya setor penduduk untuk pembangunan jembatan Kaliporo.
1: Oh, itu pekorone. Lu gotoh.
0: Iya, sudah, enggak usah. Dan kamu tempo hari kan sudah datang ke tangsi Belanda.
1: Iya.
0: Dan kamu kan tahu apa isinya itu.
1: Isinya saben-saben ulan iki lurah-lurah dikongkon setor penduduk perlu ngedekno jembatan untuk di Kaliporo.
0: Tapi kenapa en kamu tidak mau setor penduduk ke Kaliporo?
1: Gini kok. Londo mestine kudu ngerti. Apa sebabnya Bintoro gak dalam setor penduduk nang gene Kaliporo?
0: Iya, apa sebabnya?
1: Jumlahe penduduk sing ana ning gene Gunung Gangsir iki mek titik pisan ping pindone. Lho. Wong nyambut gawe iki mesti ana opahe. Ibarate wong nyelawat wong mati, ora ketang wedang-wedang sak lepek ketan-ketan cak. Lepek iki mesti kudu dikei lalek kabeh iki mang mati ning gene porong.
0: Dan kamu yang sudah tahu pura-pura tidak tahu, semua sudah dikirim dikasih makan. Dan kenapa kamu bicara seperti itu?
1: Loh, ya. Soalnya nurut laporan wis ping piro aku nyacak kirim penduduk nang gene porong. Ono sing mule, gak ono to. Kabeh mek mule arane.
0: Dan Belanda tidak mau tahu alasan apapun ke Lurah Bintoro kepada saya.
1: Terus kalpur ini tuh.
0: Ini hari en kamu tidak mau setor penduduk, gantinya en kamu harus ikut saya. Berarti kamu menentang aturan orang-orang Belanda.
1: Oh ngono. Cekak cukupe. Riko-riko kabeh mlebu nang gandok kelurahan Gunung Gangsir kate nyekel karo Bintoro.
0: Iya, betul.
1: Yes.
0: Hakiman.
1: Bintoro gak katene mlayu.
0: Oh, begitu.
1: Bintoro ora wedi mati. Lek pancen aku kate kok cekel saiki, aku gak mlayu. Ora usah nodong broneng karo Bintoro. Entene lo njogo aku tak pamitan karo.
0: Ya, saya kasih waktu 2 menit.

0: betina.
1: Iya, Mas.
0: Aku kudu disikno kebutuhan utawa keselamatan rakyat ono Gunungkangsir. Percuma aku lungguh ono ning kene gandok kelurahan, urip enak tapi lehe rakyatku sengsara, Sutina. Mek, ngene ae Sutina. Sabudalku nang ngene tangsine londo. Sopoti di Gunung Kangsir iki gowon utawa terno nang kene anakku Joko Sambang. Soale apa? Ganok sing kuat gowo pusaka iki kejaba anakku Joko Sambang. Lan gak ana sing iso nyambung watang kutuke Bintoro kejaba anakku Joko Sambang. Ojo lali ya.
1: Iya kan. Apa tak dipawelinge sampean kan bakal tak lakoni kan. Rika semono kok sing ati-ati kan aja sampe ana apa-apa ya kan.
0: Wis Sutina. Awakmu ora usah mikir aku nemen-nemen. Sabudalku nang ngene tangsi. Iling-ilingan. Nek aku limang dino gak balik nang gandok kelurahan Gunung Kangsir, aku pamit mati.

0: besok.
1: Ngeten lho Kang. Niki wau Kang Lurah dibetok kali bangsa Walanda.
0: Lurah Bintoro di Kolondo.
1: Nggih Kang.
0: Lah ngono kok meneng ae. Wayahe nyeluk-nyeluk tak tulungi karo aku ngono lho.
1: Lajenge celuk-celuk ya napa wong jeneng atebe kula teng mriki.
0: Ha lek ngene iki lah wis telat ta lek. Lah iki kok saged dibeton kuwi ana. Si asal usule ya apa?
2: Apa? Ya apa?
0: Lurah Bintoro kok iso digowo.
2: Salah ya apa Bintoro?
1: Ngeten lho Kang. Biasane Kang Kang Lurah Bintoro niku diken pados
0: kongkon setor
1: penduduk teng kali porong biasa ngoten. Terus mantan ngoten Kang Bintoro mboten purun nyetoraken dadose Kang Bintoro sing dibeto teng
0: minangka gantine penduduk Gunung Kasir.
1: Nggih.
0: Nggih Gus Kandanono. Wong lek wis digawa karo londo critane yo apa Kandanono?
1: Critane yo apa?
0: Nggih. Iku tak kandhani. Wong wis digol wong Walanda. Ya hukum iki nek awake tok yo. Ya tuh. Yo kate sak suwal-suweli. Gak mungkin iso bali.
1: Aduh kula kados mboten percados kale sampean se.
0: Ya apa? Rika kudu percaya mbek aku yo. Wis akeh buktine. Ojo maneh mek sak Bintoro. Wong sing duwe ilmu luwih. Nek wis digowo Londo, opo maneh dikirim nang Kaliporo. Iku balik sandangane kuwi sapi ngerti ya. Akeh matine timbang uripe ngono lho yo.
1: Sakjane sampean niku nggih Dok, tasik dulur. Nggih ngoten niku lekne anu niku nggih pemen obong-obong ngoten niku nggih sampean kudune nggih ngedem-ngedemi lek ngoten ta.
0: Aku iki ora obong-obong. Kok coba aku ngerti nek Bintoro digokong peni jelas gak oleh karo aku bener lah itu wis kadung nek wong wis gelem melok kumpeni angel dijaluk maneh bener
1: lho kok saged napa ngeten iki mboten saged pangsul malih
0: ya nek wis bojomu gelem manut karo londo ya siap-siap kon dadi rondo.
1: Lho sampean niku kok ngoten sih nggih mboten ta lan apa ta?
0: Temenan niku yo.
2: Oh iya kan niku.
0: Kula niki mboten ora kali jenengan.
1: Aduh sampean niku kok dadakno ngados ngoten sih.
0: Mboten percaya, Gus. Yo napa yo sing tidak mboten percaya.
2: Nina.
1: Nggih.
0: Kira-kira awakmu iki karo Bintoro iki sing cinta ngono.
1: Nggih mestine ta wong niku garwa kula nggih rakyat kula kadose nggih sehidup semati.
0: Dadi umpama saiki ganok kon sik tetep mikir karo Bintoro.
1: Nggih kula nggih tetep mikir tetep tresno kali Kang Bintoro.
0: Iku jenenge kon iki wong wedok goblok.
1: Lho kok saged goblok men niku yo napa sih?
0: Oh la opo kon mikir sing ganok? Lah ngono arek. Nggih leres Gus. Ae sing ngono. Sing ngono kaya ngono lho yu.
1: Lho lah terus sing wonten niku sinten?
0: Lah saiki sing ana kene sapa? Aku mikir-mikir Bintoro, Bintoro sekarang batangnya dipikir.
1: Lho kula kangen mikir sampean ngoten ta?
0: Lek kon ngerti ya beneran ta.
1: Tapi niku lampun singen, pun dangu. Sampean kali kula nate nandang tresno setarengan. Terus sak niki lampun kula pun gak ada garwa. Dadose kula nggih pun ngoten ta wong jenengan lak jeneng rusak pager ayu ta.
0: Gus. Heh, pun kesuwen Gus. Lho aku iki wonge kalem tapi bahaya bener. Nek kula mboten traten ya terus Gus. Wah, lek kon iki karepmu grutak-grutuk tang mari. Ngene lho Sutina.
1: Nggih.
0: Nek aku iki nek perkara biyen jane umpama tak iling-iling kon nang ati loro. Nek niat aku ngrebut awakmu. Waktu Bintoro si meger-meger urip bareng karo aku tetep tak jaluk karo aku. Berhubung aku ngerti nek Bintoro iki sik dulur aku ngoh sarene saiki Bintoro wis gak ono wis digowo karo kompeni londo tegese awakmu rondo saiki manuto karo aku bener penak-penak
1: Lek perkara singen, jenengan singen ate tresno kali kula. Jenengan kula rantos teng griya ngantos pinten-pinten wulan omongan sampean mboten dugi-dugi teng kula.
0: Ayo mari iki. Wong kon tak pamiti lunga mek diluk, aku balik kon kok wis gandeng renteng karo Bintoro.
1: Lan jenengan mboten-mboten kabar-kabar napa-napa, tatose kula nggih.
0: Kesuwen, Bos. Wis saiki ngene lho sakina. Wong awakmu ya wis ijen. Aku nganti dina iki ya sik urip ijen.
1: Terus karepe ya napa?
0: Wong awakmu iki sik seger. Sik lemu, eman-eman. Dadi umpama kon mlaku ngelak timbangane diombeni wong liya, angur aku sing ngombeni.